0: 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya, Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
2: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
2: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
4: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jasa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
5: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
7: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa buat kolokrem. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
6: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
9: Ya, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
10: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana bertemu andai tolong, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
9: Tentu itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
11: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
12: Dari 5 itu ada wafat. Satu, tapi kita doakan ini insya Allah terus berkesinambungan. Karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah terus berkesinambungan. Dari 5, dari Kampara.
11: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH

0: καμιά Ελιάνα Ζάρα.
1: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
1: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
2: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar Rp26,34 triliun pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
1: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik. Sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
2: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
1: Untuk insentif dan diskon transportasi,

0: Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni kemudian 20 Juni hingga 15 Agustus serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
1: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
2: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
1: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
4: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini

0: cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
1: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
2: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Di sini peran krusial pengawasan menjadi mutlak agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Ya, Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston, Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
5: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
6: Tim kan umpan crossing, dia masih lagi, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh bagian yang bagus,
7: Tim Nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
8: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
7: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
8: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
7: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, saya Bilham Sapro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Inilah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juni. Beberapa di antaranya adalah 24 Juni 1942 merupakan hari lahir Presiden Chile ke-32 Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz Tagle lahir 24 Juni 1942. Ia merupakan politisi Chili serta sarjana teknik sipil yang menjabat sebagai Presiden Chili antara tahun 1994 hingga tahun 2000. Ia merupakan anggota Senat Chili mewakili region Los

1945, Tentara Sekutu mendarat di Halmahera, Indonesia. Tepat pada tanggal 24 Juni 1945, para Tentara Sekutu mendarat di Pulau Halmahera, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir.

1987, Lionel Messi, pemain sepak bola asal Argentina, berulang tahun. Lionel Andres Leo Messi lahir di Rosario,

0: dan kapten dari tim nasional sepak bola Argentina dan FC Barcelona. Lionel Messi berposisi sebagai gelandang penyerang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku kini si macam
2: 1. Duh, aku se, Pak.
1: Aku se loh, iki loh, Mbak.
2: Aku ngeyel sih, aku se, Pak. Aku se.
1: Anakku selak nangis ki loh.
2: Duh, anakku yang nangis sih, Pak. Dorongnya yang pasar loh, Pak. Beli selapa, aku se loh, Pak.
1: Weh, salah, wes. Pokoknya aku disek, aku disek. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya, ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
4: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
5: 93 FM, Radio Suara Madiun.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Iya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Wes, ngene lak beres ta, tak obongi kafe sampai bentar resik.
1: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Gimana kabar hari ini, sehat ya? Dan tentunya juga semoga pagi ini membawa semangat baru untuk menjalani aktivitas yang dilakukan sahabat semuanya. Entah yang lagi sibuk di kantor, mungkin masih di jalan juga, atau ya udah sampai di kantor nih, udah ngerjain tugasnya ya. Pokoknya semangat dan jangan lupa untuk isi energi tubuhnya dengan sarapan yang cukup, dan jangan menunggu haus dulu ya untuk minum air putihnya nih sahabat semuanya. Oke, dan biar suasana pagi ini juga seperti biasa makin semangat ya, ini akan ditemani Halo Madiun pagi ini dengan deretan lagu-lagu barat pilihan yang udah sebagian Wulan puterin tadi ya sahabat semuanya. Dan kembali lagi di hari Rabu 24 Juni 2026 ya, tepatnya di pukul 7:49 nih sahabat semuanya ya. Oke, kalau ada lagu favorit yang ingin diputar sahabat semuanya, jangan ragu untuk request lagu seperti biasa, langsung aja di WhatsApp kita di 081-556-451817. Tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 9 pagi nanti.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: kabupaten dan kota di Jawa Timur. Segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, saya Yoga Pratama kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi pilihan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Rabu 24 Juni 2026. Awal perjumpaan, kami sampaikan informasi dari Kabupaten Blitar. Rekan Risa Ismaya dari Persada FM menyampaikan kabar tentang Raih WTP ke-10 berturut-turut Bupati Rijanto serahkan raperda pertanggungjawaban APBD 2025.
2: Bupati Blitar Rijanto menyampaikan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar Senin 22 Juni 2026. Dalam penyampaiannya, Rijanto mengungkapkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kabupaten Blitar tahun 2025 kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI Perwakilan Jawa Timur. Raihan tersebut menjadi yang ke-10 kali berturut-turut sejak 2016. Menurutnya, capaian itu merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Meski kembali meraih WTP, Pemkab Blitar tetap berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, terutama terkait pendapatan, belanja, dan aset daerah. Dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2025, pendapatan daerah terrealisasi sebesar Rp2,709 triliun atau 103,95% dari target. Pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp564,42 miliar rupiah dan pendapatan transfer Rp2,145 triliun. Sementara itu, realisasi belanja dan transfer mencapai Rp2,424 triliun atau 89,28% dari anggaran, sehingga Kabupaten Blitar mencatat surplus sebesar Rp284,93 miliar rupiah. Adapun penerimaan pembiayaan daerah terrealisasi Rp109,06 miliar rupiah dengan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA sebesar Rp393,99 miliar rupiah. Rijanto menegaskan, pertanggungjawaban APBD bukan sekedar penyampaian angka, melainkan bentuk komitmen untuk mengelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriyadi menyatakan, DPRD akan segera membahas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 bersama pihak eksekutif. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
1: Setelah dari Kabupaten Blitar, kita menuju Kabupaten Nganjuk. Reni Kristi dari Radio Suara Anjuk Ladang menyampaikan informasi tentang Bayangkara Trail Adventure 2026, ratusan rider taklukkan jalur ekstrim alas pertapaan Watu Gandul, promosikan wisata alam Nganjuk dan semangat.
3: Ratusan pemotor trail dari berbagai daerah sukses menguji nyali dan menggedor adrenalin dalam ajang Bayangkara Trail Adventure Nganjuk. Para peserta ditantang untuk menaklukkan medan ekstrim dan jalur legendaris alas pertapan Watu Gandul yang dikenal memiliki tingkat kesulitan tinggi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Ajang olahraga otomotif ekstrim yang digelar dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 ini diikuti oleh ratusan penunggang kuda besi dari berbagai komunitas pecinta motor trail. Rute petualangan kali ini sengaja dirancang menantang dengan menyusuri kawasan perbukitan, turunan curam, serta tanjakan berbatu di area alas pertapan Watu Gandul. Kawasan Watu Gandul dipilih karena menyuguhkan kombinasi sempurna antara rintangan alam yang menguji keterampilan berkendara sekaligus pemandangan alam yang sangat memukau. Sepanjang jalur, para pemotor tidak hanya dituntut memiliki fisik yang prima dan performa kendaraan yang tangguh, tetapi juga mental yang kuat serta kerjasama tim yang solid untuk dapat lolos dari jebakan lumpur dan bebatuan. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah positif untuk menyalurkan hobi otomotif secara legal dan juga aman. Selain itu, Bayangkara Trail Adventure ini juga dimanfaatkan sebagai sarana efektif untuk mengenalkan potensi wisata alam tersembunyi yang ada di pelosok Kabupaten Nganjuk kepada masyarakat luas. Guna menjamin kelancaran dan keselamatan selama acara berlangsung, sejumlah personel pengaman gabungan serta tim medis disiagakan di titik-titik rawan sepanjang jalur alas pertapan. Seluruh peserta berhasil menyelesaikan tantangan hingga garis akhir dengan penuh semangat, sportivitas, dan kebersamaan yang tinggi. Mari kita terus dukung ajang olahraga kreatif dan menantang yang mampu mempromosikan keindahan alam serta mempererat persatuan di Kabupaten Nganjuk. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Sementara dari Kabupaten Pasuruan, rekan Anggun dari Suara Pasuruan mengabarkan Nurita Iza Rosdiani, pembatik dari Desa Cangkring Malang, jadikan daun lontar motif batik mewah dan berkelas.
4: Di wilayah Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, pohon lontar alias siwalan banyak tumbuh di beberapa desa, utamanya Desa Gunung Sari. Pohon yang memiliki banyak manfaat, mulai dari batang, buah hingga daunnya ini, menjadi inspirasi di balik motif daun lontar yang menjadi ciri khas batik milik Nurita Iza Rosdiani, pembatik dari Desa Cangkring Malang. Saat ditemui di rumah sekaligus tempat usahanya, Senin 22 Juni 2026, Nurita bercerita seputar motif daun lontar yang dipilih. Menurutnya, lontar merupakan pohon endemik yang banyak ditanam warga Beji. Selain terkenal dengan minuman legen dan buah siwalannya, daun lontar punya bentuk yang unik dan menarik kalau dijadikan motif dalam kain batik. Akan semakin cantik. Tak hanya karena unik dan menarik, alasan Nurita menjadikan daun lontar sebagai motif batik kebanggaannya karena pohon lontar menjadi penopang ekonomi masyarakat desa setempat. Lebih lanjut, Nurita menyampaikan bahwa batik karyanya daun lontar sudah dikenalkan di tingkat nasional melalui pameran yang digelar oleh Kementerian di Jakarta beberapa waktu lalu.
5: Lontar, saya mengambil lontar karena saya menganggap lontar, pohon lontar itu adalah pohon kehidupan yang mana dari daun, batang, dan buahnya bermanfaat untuk makhluknya. Jadi kita mengambil tema itu, motif itu, kita sebagai manusia diharapkan bermanfaat untuk orang lain.
4: Saat ditanya seputar perjalanan membatiknya, Nurita menjelaskan kecintaannya pada batik mulai tumbuh saat masih menjadi peserta pelatihan membatik yang dilaksanakan salah satu perusahaan yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Sejak saat itu, tekad kuat untuk bisa menjadi pembatik sekaligus memproduksi kain batik ia wujudkan dan berhasil. Dengan dibantu beberapa pekerjanya, terciptalah batik-batik yang berkualitas tinggi, disukai dan diminati semua kalangan. Kini Nurita tak hanya menjual kain batik yang ia pajang di galeri miliknya saja. Beragam baju pesta, kebaya, jas hingga sandal, sepatu, bantal, dompet, tas hingga payung batik lengkap ada di sini. Dan semuanya telah bersertifikat halal. Anggun, Suara Pasuruan.
1: Setelah dari Kabupaten Pasuruan, kita bergeser ke Kota Pasuruan. Rekan Lia Hidayat dari Ramapati Kota Pasuruan mengabarkan, Wali Kota Pasuruan tinjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat Kota Pasuruan yang mencapai 81%.
6: Progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Pasuruan telah mencapai 81%. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan selesai pada 30 Juli 2026 mendatang. Capaian ini disampaikan Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo ketika meninjau langsung lokasi pembangunan sekolah rakyat bersama Sekretaris Daerah dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah Senin 22 Juni kemarin. Dalam peninjauan itu, progres pembangunan sekolah rakyat Kota Pasuruan disebut sudah mencapai 81%. Sejumlah fasilitas yang tengah dikerjakan adalah ruang belajar jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama siswa hingga sarana olahraga yang akan mendukung aktivitas pendidikan. Pemerintah kota menargetkan seluruh pekerjaan rampung pada akhir Juli 2026. Selain pembangunan fisik, Pemkot Pasuruan juga mulai menyiapkan tahapan menuju operasional sekolah. Salah satunya dengan melakukan proses transisi dari sekolah rakyat rintisan yang sebelumnya sudah berjalan. Mas Adi mengatakan keberadaan sekolah ini diharapkan mampu memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2. Mas Adi berharap seluruh persiapan dapat berjalan lancar sehingga sekolah rakyat bisa segera memberikan layanan pendidikan kepada para siswa. Lia Hidayat, Ramapati Pasuruan melaporkan.
1: Dari Kota Blitar, ada rekan Kirana Nisa dari Mardika FM menyampaikan kabar Pemkot Blitar dan Universitas Bung Karno jajaki sinergi pengembangan pendidikan tinggi.
2: Pemerintah Kota Blitar menerima kunjungan silaturahmi Sitafas Civitas Akademika Universitas Bung Karno di Ruang Sasana Praja Kantor Wali Kota Blitar Sabtu 20 Juni 2026. PJ Sekretaris Daerah Kota Blitar Triiman Prasetyono dikonfirmasi reporter Rifano Kusnadi mengatakan, dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak membahas peluang kerjasama di bidang pendidikan, termasuk dukungan terhadap peningkatan jenjang pendidikan masyarakat dan aparatur sipil negara. Menurutnya, sinergi antar pemerintah daerah dan perguruan tinggi sejalan dengan program Pemkot Blitar yang mendorong peningkatan akses pendidikan khususnya bagi keluarga kurang mampu. Sementara itu, Rektor Universitas Bung Karno, Sri Mumpuni Ngesti Rahaju, menyampaikan Universitas Bung Karno membuka kesempatan bagi masyarakat maupun ASN untuk melanjutkan pendidikan jenjang sarjana hingga magister guna meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia. Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Kita melanjutkan ke Kabupaten Lumajang. Rekan Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang mengabarkan tentang Bunda Indah launching program Berkat Kerjasama Kawan Tercinta.
7: Bupati Lumajang Indah Amperawati meluncurkan program sosial Berkat Bersama Kawasan Tercinta yang diinisiasi oleh Pondok Pesantren Al-Fauzan, Desa Labruglor, Kecamatan Lumajang. Program tersebut dirancang untuk membantu masyarakat kurang mampu dan anak-anak yatim melalui gerakan kepedulian sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Bunda Indah menyampaikan apresiasi atas lahirnya program yang dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial

0: Kabupaten Lumajang, kita bergerak menuju Kabupaten Ngawi. Rekan Henti Ludiana Suara Ngawi mengabarkan, penguatan nilai Pancasila dan kebangsaan dinilai penting sebagai bekal generasi muda dalam menghadapi perkembangan zaman.
1: Penguatan nilai Pancasila dan kebangsaan dinilai penting sebagai bekal generasi muda dalam menghadapi perkembangan zaman. Hal tersebut menjadi tema dalam talkshow Ngobrol Santai Radio Suara Ngawi bertajuk Transformasi Nilai Pancasila dan Kebangsaan Menjadi Aksi Generasi Muda. Senin 22 Juni kemarin, Kepala Kesbangpol Ngawi Wahyu Sri Kuncoro mengatakan, nilai Pancasila tidak cukup dipahami secara teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki peran strategis sebagai penerus bangsa dalam menjaga persatuan di tengah tantangan global. Nilai gotong royong, toleransi, persatuan, dan cinta tanah air harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Menyoroti tantangan era digital, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Ngawi, Feli Gia Agit Hendiadi menekankan pentingnya keteguhan nilai Pancasila di tengah derasnya arus informasi. Generasi muda perlu memiliki fitur nilai agar tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat mengikis semangat persatuan dan kebangsaan. Dari dunia pendidikan, Kepala SMK PGRI 1 Ngawi, Farid Samsul Hadi mengatakan, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik melalui pendidikan karakter dan berbagai kegiatan organisasi. Membentukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial menjadi bagian penting dalam proses pendidikan saat ini. Sementara itu, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Ngawi, Cakra Wira Kalingga menilai, aktualisasi nilai kebangsaan menjadi fondasi penting bagi pelajar dalam menghadapi perkembangan zaman. Generasi muda dapat menjadi teladan dengan menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, serta memanfaatkan ruang digital untuk menyebarkan hal-hal positif dan memperkuat persatuan. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
0: Informasi terakhir dari Kabupaten Tulungagung. Rekan Eko Utomo dari RGRFM Tulungagung mengabarkan cuaca panas terik di wilayah Kabupaten Tulungagung. BPBD minta warga batasi aktivitas siang hari.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tulungagung menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan pada siang hari, menyusul kondisi cuaca panas terik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di wilayah Kabupaten Tulungagung. Sekretaris BPBD Kabupaten Tulungagung, M. Fairuz Al-Hida mengatakan bahwa berdasarkan informasi BMKG, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tulungagung saat ini didominasi cerah hingga berawan dengan intensitas radiasi matahari yang cukup tinggi. Suhu udara pada siang hari berada di kisaran 30 hingga 31 derajat Celcius. BPBD Kabupaten Tulungagung terus melakukan pemantauan cuaca secara berkala berdasarkan informasi BMKG, serta menyebarluaskan peringatan dini kepada masyarakat. Selain itu, dilakukan pula pemetaan wilayah rawan kekeringan dan kesiapsiagaan distribusi air bersih apabila terjadi krisis air. Eko Utomo, RGRFM Tulungagung.
0: Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Rabu 24 Juni 2026 telah kami hadirkan. Saya Yoga Pratama undur diri. Kita jumpa lagi di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: gabus nyangkut di jaring. Cakep! Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

Oke, masih bersama Wulan di program Halo Madiun ya, sahabat semuanya. Mungkin yang barusan bergabung, oke, boleh banget ya untuk request lagu, lagunya lagu barat. Sampai jam 9 pagi nanti seperti biasa langsung aja di WhatsApp kita di 081-556-451817. Ya, semoga pagi hari ini sahabat semuanya ya diawali dengan semangat yang baik. Pastinya hatinya harus penuh rasa syukur juga ya sahabat semuanya. Apapun aktivitas yang udah dilakukan sahabat semuanya di pagi hari ini, jangan lupa untuk menjalani dengan senyum dan energi positif ya. Karena ternyata ini cara kita memulai hari ini, pagi ini, bisa mempengaruhi bagaimana hari itu akan berakhir. Artinya sampai malam dini hari nanti ya sahabat semuanya. Dan menariknya nih, ini banyak penelitian dalam bidang psikologi ya. Ini juga menunjukkan bahwa suasana hati di pagi hari tentunya juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap produktivitas, kemudian kemampuan mengambil keputusan, hingga tingkat stres yang kita rasakan untuk sepanjang hari ya sahabat semuanya. Kalau ketika seseorang nih ini memulai hari dengan pikiran yang positif, pagi hari ini pikirannya positif, hatinya penuh rasa syukur, tubuh akan lebih mudah untuk menghasilkan hormon-hormon yang berkaitan dengan rasa bahagia dan tentunya semangat ya sahabat semuanya. Dan hasilnya kita ini akan menjadi lebih fokus, lebih sabar untuk menghadapi berbagai tantangan hari ini, dan lebih untuk mudah menjalani hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita ya sahabat semuanya. Dan sebaliknya nih, kalau sahabat ngerasa sejak pagi tadi udah dipenuhi keluhan atau pikiran negatif, nah ini energi itu juga seringkali terbawa hingga siang bahkan malam hari sebelum kita tidur gitu ya sahabat semuanya. Rasanya ini kayak ada efek dominonya gitu ya sahabat semuanya. Hal kecil sebenarnya juga tidak terlalu besar ya, bisa terasa lebih berat karena pikiran kita ini udah lebih dulu lelah ya. Untuk itu diharuskan atau diusahakan ya, dinormalisasi juga. Pagi hari juga harus diawali dengan positif, kemudian hati kita juga harus semangat, dan tentunya rasa syukur itu paling penting ya sobat semuanya. Ini menariknya lagi nih, para peneliti bahkan menemukan bahwa suasana hati yang positif di pagi hari ini sahabat juga bisa meningkatkan produktivitas dan kepuasan sahabat semuanya terhadap pekerjaan hingga di penghujung hari nanti. Artinya, nah ini semangat yang kita bangun ya sahabat semuanya pada saat matahari udah muncul, ini bisa berdampak beberapa jam tetapi bisa menemani kita sampai malam hari nanti ya sahabat semuanya. Pokoknya kalau bicara soal energi positif yang kita bangun nih, ini tentunya juga hal sederhana yang harus kita lakukan ya, tentunya bisa berdampak besar nanti sampai malam hari ya sahabat semuanya. Dan tentunya tidak harus berasal dari hal-hal besar yang kita lakukan ya. Dimulai aja dengan rasa syukur ya, masih diberikan kesempatan untuk bernafas ya, masih diberikan kesehatan ya. Atau sahabat semuanya juga bisa untuk menikmati secangkir teh atau kopi hangat, kemudian mendengarkan lagu favorit di radio juga ya bisa berdampak untuk mood kita ya sepanjang hari nanti. Atau bahkan sahabat semuanya yang kebiasaan pagi hari udah mulai dengan berolahraga ringan ya, atau sekedar tersenyum kepada orang-orang terdekat. Nah, hal-hal sederhana itu bisa seringkali menjadi bahan bakar kita atau diri kita sendiri ya, untuk menjalani hari dengan lebih bahagia ya sahabat semuanya. Pokoknya jadi sebelum memulai aktivitas pagi hari atau besok ketika pagi hari, jangan lupa isi pikiran dengan hal-hal baik dan tentunya tebarkan senyum. Dan jangan lupa untuk minum air putih ya sahabat semuanya. Tidak perlu untuk menunggu haus dulu, karena tubuh kita ini juga butuh energi dan hidrasi yang cukup agar tetap sehat dan bersemangat di pagi hari ini ya sahabat semuanya. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi salah satu ini. So tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 9 pagi nanti.

0: Rangers.
1: Sahabat Suramadion, penandatanganan nota kesepahaman MOU damai sementara Amerika Serikat dan Iran pada 17 Juni 2026 menandai kemajuan diplomatik yang segera direspon positif oleh pasar global. Presiden Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian membubuhkan tanda tangan di atas dokumen 14 poin tersebut. Dikutip dari media Kompas, difasilitasi Pakistan sebagai mediator. Kesepakatan yang juga dikenal sebagai nota kesepahaman Islamabad ini mengakhiri perang yang pecah sejak 28 Februari 2026 dan menelan lebih dari 7.000 korban jiwa, terbanyak di Iran dan di Lebanon. Begitu kabar tersiar, harga minyak dunia turun, emas menguat, dan dolar terkoreksi. Sementara itu bagi Presiden Amerika Serikat, sambutan pasar ini adalah pembenaran atas peristiwa tersebut.

Okay, masih bersama Wulan di program Halo Madiun ya, sahabat semuanya. Masih semangat untuk semuanya, tentunya harus semangat ya di pagi hari, karena masih pagi harus semangat pol ya. Okay, yang lagi sarapan mungkin, pokoknya selamat beraktivitas ya untuk sahabat semuanya yang lainnya juga. Mungkin ada yang masih di pasar atau jaga toko ya, atau juga mungkin saat ini masih dalam ya sibuk dalam pekerjaannya ya sahabat semuanya. Semoga pokoknya dilancarkan untuk semuanya ya, untuk sahabat semuanya yang sudah bergabung. Selamat pagi semuanya, dan mungkin ada yang request lagu, boleh banget ya ditunggu sampai jam 9 pagi nanti. Langsung aja di WhatsApp kita di 081-556-451-817. Dan tentunya, nah ini terkait Madiun Berkilau ya, peringatan hari jadi ke-108 kota Madiun memang sampai saat ini masih berjalan ya sahabat semuanya. Artinya nih, ini berbagai kegiatan ya, udah digelar sepanjang bulan Mei akhir Juni, bulan Mei, kemudian Juni dan Juli ya. Tentunya besok di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 ya, ini warga masyarakat Kota Madiun akan disuguhkan dua agenda yang paling dinanti-nantikan nih sahabat semuanya. Yang pertama tentunya ada kirab budaya pencak silat ya. Nanti juga startnya ada di Balai Kota ya, seperti biasa finishnya ada di depan SMPN 2 Kota Madiun ya sahabat semuanya. Memang nih kalau ngobrolin soal pencak silat ya sahabat semuanya, ini juga salah satu simbol kuat ya jati diri Kota Madiun sebagai kota pendekar ya. Ini bukan sekedar pertunjukan aja sebenarnya ya, ini juga bisa menjadi wujud penghormatan terhadap warisan budaya luhur yang telah mengharumkan nama Madiun ya sahabat semuanya hingga saat ini. Dan untuk itu nih, ini sportivitas warga masyarakat Kota Madiun ya, dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam pencak silat itu sendiri ini menjadi kekuatan tersendiri ya yang harus dijaga oleh masyarakat Kota Madiun ya sahabat semuanya. Dan untuk tanggal 25 besok ya, di hari Kamis tanggal yaitu tadi 25 ya. Ini tentunya nanti juga ada Madiun Spektra Karnival. Nah, ini seperti biasa nih, nanti ada kostum kreatif juga ya yang akan disuguhkan untuk masyarakat Kota Madiun. Pokoknya harus nonton ya besok di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 ya. Ini nantinya akan menghiasi jalan-jalan Kota Madiun ya. Semakin menariknya nih, ini nanti juga akan dihadirkan suasana meriah pastinya yang bisa dinikmati untuk seluruh masyarakat di Kota Madiun ya. Dan tentunya nih, kalau karnaval ini menjadi bukti juga ya bahwa Kota Madiun gak hanya kaya akan budayanya, tetapi juga harus terus berkembang menjadi kota yang kreatif, bahkan modern dan penuh inovasi gitu ya sahabat Suara Madiun. Okay. Pokoknya kalau di 108 Kota Madiun ya, atau Madiun Berkilau, ini justru dengan menjaga tradisi dan membuka ruang bagi kreativitas warga masyarakat Kota Madiun, pokoknya Kota Pendekar ini juga harus tumbuh menjadi kota yang membanggakan bagi warganya ya. Dan tentunya ya sampai tingkat internasional ya, diharapkan seperti itu. Pokoknya harus semangat ya untuk semuanya. Besok jangan lupa untuk nonton ya, hadir langsung di Balai Kota Madiun. Dan itu startnya di Balai Kota Madiun, dan finishnya ada di depan SMPN 2 Kota Madiun ya sahabat semuanya. Oke deh, itu tadi informasi terakhir dari Wulan, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan pokoknya tetap semangat untuk semuanya yang lagi beraktivitas di pagi hari, semoga dilancarkan, diberikan kesehatan selalu, dan jangan lupa untuk minum air putih ya sahabat semuanya. Selamat beraktivitas dan sampai

19 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Celsius.
1: Sahabat Suramadion, Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, buka suara terkait penangkapan Roy Suryo dan Tifauzia Tasyuma atau Dr. Tifa dalam perkara dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Dikutip dari media Kompas, langkah yang dilakukan penyidik merupakan bagian dari prosedur hukum yang harus ditempuh sebelum perkara dilimpahkan ke JES, sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Dijelaskan, setelah suatu perkara dinyatakan lengkap atau P21, penyidik memiliki kewajiban untuk menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada pihak kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya. Menurutnya, sejumlah tahapan administratif dan pemeriksaan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses pelimpahan dilaksanakan.

0: Radio Suara Madiun.
1: Eh Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juni. Beberapa di antaranya adalah 24 Juni 1942 merupakan hari lahir Presiden Chile ke-32 Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz Tagle lahir 24 Juni 1942. Ia merupakan politisi Chili serta sarjana teknik sipil yang menjabat sebagai Presiden Chili antara tahun 1994 hingga tahun 2000. Ia merupakan anggota Senat Chili mewakili region

1945, Tentara Sekutu mendarat di Halmahera, Indonesia. Tepat pada tanggal 24 Juni 1945, para Tentara Sekutu mendarat di Pulau Halmahera, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir. Pada tanggal 20

0: 1987, Lionel Messi, pemain sepak bola asal Argentina, berulang tahun. Lionel Andres Leo Messi lahir di Rosario 24 Juni 1987. Messi adalah seorang pemain sepak bola Argentina yang saat ini bermain untuk FC Barcelona dan merupakan kapten dari tim nasional sepak bola Argentina dan FC Barcelona. Lionel Messi berposisi sebagai gelandang penyerang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
4: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
5: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
6: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
4: Kamu?
5: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
7: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
1: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.

93 FM LPPL Radio Suramadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditemani bersama Kiki Desli untuk hari ini di Spektrum Kota. Nah, kita akan berbicara terkait dengan apa di Spektrum Kota, random aja ya. Ya pasti sahabat Suramadu, kita tetap menemani Anda sampai di jam 11 siang ya, untuk Spektrum Kota hari ini.

0: Okay, baik. Sahabat Sulam Madiun, di kebersamaan kita untuk hari ini, Kota Madiun ini berulang tahun, ya kan? Nah, banyak banget agenda yang sudah berjalan. Baik agenda olahraga, kesenian, budaya, pengajian juga sudah. Terus yang paling ditunggu adalah besok. Besok itu ada paginya ada pencak silat. Sorenya atau malamnya ada Madiun Spekta Karnival. Karena memang sih sahabat Sulam Madiun, suasana Kota Madiun memang istimewa ya kalau ulang tahun ya. Pasalnya hari jadi masih kan penuh semarak gitu. Dan temanya juga Madiun Berkilau gitu. Kalau menurut saya sih ini adalah sebuah harapan agar Kota Madiun terus bersinar gitu, bukan hanya di pembangunan fisiknya aja, tapi juga kreativitas, budaya, dan juga semangat dari masyarakatnya. Kayak kirap nanti malam juga ada, besok nanti malam banyak yang datang. Besok itu mulai dengan pencak silat dulu pagi, terus kemudian malamnya Spekta Karnival, Madiun Spekta Karnival itu. Jadi ini merupakan, kemarin juga barongsai, ya kan? Itu juga banyak banget jadi magnet kebersamaan warga juga gitu. Karena ini bukan sekedar perayaan ya, tapi juga menjadi ruang pertunjukan seni, pertunjukan kekayaan budaya kalau menurut saya. Khususnya pencak silat ya, besok pagi ya, yang menjadi identitas Kota Madiun sebagai kota pendekar. Nah, sahabat Sulam Madiun, hari jadi ini sebenarnya bukan soal usia kota yang semakin matang, tapi juga tentang perjalanan yang panjang, penuh perjuangan, terus kemudian gotong royong dan juga semangat untuk terus maju. Kalau menurut aku sih gitu. Jadi di balik setiap langkah pembangunan Kota Madiun kan juga ada harapan gitu loh yang besar dari masyarakat. Ya, berkembang semuanya secara fisik, menjadi Kota Madiun itu menjadi tempat yang bersih ya, tempat yang nyaman, kreatif, membanggakan buat semua generasi gitu. Karena sejatinya tuh ya, Kota Madiun bukan hanya sebuah kota aja gitu loh, enggak, tapi rumah bagi yang punya mimpi, rumah bagi mimpi, karya, dan juga masa depan kita bersama gitu ya kan. Kalau kita menilai lagi nih, berdirinya pemerintah Kota Madiun dapat kita pelajari dari peninggalan sejarahnya, baik berupa barang, adat istiadat, lembaga-lembaga. Karena di Kota Madiun ini tuh ada dua kelurahan yang sudah ada gitu loh, pada masa pemerintahan Kesultanan Mataram. Nah, kedua kelurahan tersebut berstatus tanah pardikan, Ayang bebas mengurus rumah tangganya sendiri, yakni tanah pardikan Taman dan Kuncen. Jauh sebelumnya, pada masa akhir pemerintahan Majapahit, di wilayah Madiun Selatan terdapat kerajaan atau pemerintahan Gagelang yang didirikan oleh Adipati Gugur Putra Brawijaya terakhir. Nah, selanjutnya dengan pertimbangan geografis dan ekonomis ya, pusat pemerintahan bergeser ke utara di pinggir Bengawan Madiun yang dinamakan Kuto Miring di wilayah Kelurahan Demangan yang sekarang ya, dan kemudian pindah lagi ke kompleks rumah dinas Bupati Madiun sekarang ini. Berarti rumah dinasnya alun-alun ya, Pak Bupati ya. Jadi pada masa pemerintahan Kuto Miring tersebut di wilayah Kabupaten Sawu Ponorogo itu kan terdapat pemberontakan kepada kerajaan Mataram. Akhirnya Bupati Madiun yang merupakan Bupati Mancanegara Timur atau gelar Ronggo yang wilayah kerjanya juga meliputi Sawu Ponorogo ya, diberi tugas untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Nah, pada masa kepemimpinan Ronggo kedua yang bergelar Ronggo Prawiro Dirjo ini, lahir pahlawan nasional Putra Madiun yang bertugas sebagai senopati perang, yakni Pangeran Diponegoro yang bernama Ali Basa Sentot Prawiro Dirjo gitu. Nah, sebelum meletus perang Diponegoro nih, Madiun belum pernah dijamu oleh orang-orang Belanda atau Eropa lainnya. Dengan berakhirnya perang Diponegoro, ada Belanda yang menjadi tahu nih potensi daerah Madiun, dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1832 Madiun tuh udah resmi dikuasai sama Belanda. Ya, pemerintahan Hindia Belanda. Dan dibentuklah suatu tatanan pemerintahan yang berstatus karesidenan dengan ibu kota di Desa Kartoharjo. Kartoharjo itu, Desa Kartoharjo itu tempat Istana Patih Kartoharjo yang berdekatan dengan Istana Kabupaten Madiun di Desa Pangongangan, ya. Nah, sejak saat itu mulai berdatangan bangsa Belanda dan Eropa yang berprofesi sebagai petani. Jadi dia punya usaha bidang perkebunan dan industri, yang akhirnya muncul berbagai perkebunan teh di Jamus dan juga Nungus, kopi di Kandangan, tembakau di Pilang Kencang. Pokoknya banyak banget, karena mereka bermukim di kota, dalam kota di sekitar istana keresidenan Madiun, atau di dalam kota sekitar istana residen di Madiun sini. Gitu. Jadi semua warga Belanda dan Eropa yang bermukim di kota Madiun, karena statusnya merasa dia paling kuat gitu ya, berusaha untuk melaksanakan pemisahan sosial atau segregasi berdasarkan perundang-undangan Belanda. Ya. Terus kota Praja Madiun berdasarkan peraturan pemerintahan Hindia Belanda tanggal 20 Juni 1918 dan berdasarkan Stadblad pada tahun 1918 nomor 326. Gitu. Jadi pada awalnya wali kota dirangkap oleh asisten residen. Itu dari Belanda tuh. Namanya susah. Terus dari Belanda pertama, Insinyur Ingenskliff. Selanjutnya ganti De Maat, ya, tahun 1927. Nah, di tahun 1927 sampai sekarang itu urut-urutan wali kota Madiun sampai dengan sekarang tuh ada tuh. Gitu, sahabat Surah Madiun ya. Tahu, tapi tahu nggak sih sahabat Surah Madiun kalau kita tuh punya lambang pemerintahan. Nanti deh kita informasikan kepada sahabat Surah Madiun semuanya. Tetap berapa di kebersamaan kita di Spektrum Kota sampai di jam 11 siang nanti.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
3: Wes, ini lah beres tau, tak hubungi kafe sampai bentar sih.
4: Jangan ya.
5: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

gabus nyangkut di jaring. Cakep! Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: Eh mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajaan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: Tschüss.
1: Sahabat Suramadion, Letkol Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet menegaskan harga Pertamax atau bahan bakar minyak BBM dengan oktan RON 92 di Indonesia masih jauh lebih murah dibandingkan negara lain. Dikutip dari media Kompas, dikatakan Indonesia di harga Pertamax merupakan RON 92 dipatok Rp16.250 per liter. Menurut Teddy, harga minyak dunia sudah naik drastis sejak Maret 2026. Namun, pemerintahan Prabowo Subianto Presiden sudah menahan kenaikan harga Pertamax selama berbulan.

Oke, masih merapat di kebersamaan kita untuk Spektrum Kota ya, sahabat Romadion. Karena di kebersamaan kita hari ini saya membahas terkait dengan bagaimana sih Kota Madiun itu ada dan berdiri. Setelah setengah perjalanan tadi ya, sahabat Romadion ya, kita akan menuju ke arti lambang pemerintahan Kota Madiun. Karena makna lambang perisai sebagai dasar lambang dasar warna hijau bermakna sebagai penjagaan dan perlindungan. Dalam arti luas ialah pembinaan keselamatan dan kesejahteraan penduduk dan pemerintah. Kemudian dua gunung dan sungainya warna biru dan putih, itu langit cerah, terus warna kuning serta tanah subur warna hijau muda, itu itu bermakna letak Kota Madiun di daerah yang subur di antara Gunung Lawu dan Wilis, di mana mengalir Bengawan Madiun gitu. Kemudian fundamen ini terdiri atas 5 batu ya, warna merah ya, di bawah itu atasnya keris, bermakna dasar pemerintah daerah yang demokratis bersendi Pancasila. Terus ada tugu, oh bukan, bukan keris guys, tapi tugu, tapi kayak keris gitu. Ini bermakna persatuan dan pengabdian yang dijiwai semangat proklamasi 17 Agustus 1945. Nah ini tugu, ternyata saya kira itu tuh keris aja gitu. Ternyata tuh ada tugu dan depannya ada keris. Keris pusaka Tundung Madiun warna hitam. Ini nih bermakna kejayaan, kepribadian dan sebagai penolak bahaya. Kalau padi kapas kiri kanan warna kuning emas, yaitu setangkai padi terdiri dari 17 butir, setangkai kapas terdiri dari 8 bunga dan 9 daun, bermakna kemakmuran dan kesejahteraan, sama dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, kenapa makna warna gambar dasar itu hijau tua, hijau muda? Yaitu berarti kesuburan dan kemakmuran sama kesejahteraan. Kuning dan kuning emas, ya kebesaran sama kejayaan. Biru, ketentraman dan kesetiaan. Kalau putih itu pasti suci ya, sahabat Ramadion. Merah berani, hitam itu keabadian gitu loh. Jadi secara keseluruhan itu lambang daerah Kota Madiun tuh adalah pemerintah daerah yang demokratis, penuh kesetiaan, keberanian, kesucian sebagai pelindung rakyat atau masyarakat. Mengabdi dan berjuang atas dasar jiwa proklamasi 17 Agustus 1945 menuju terciptanya masyarakat adil, makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila. Gitu.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
3: Ki, ada artis kok ora dipateni kerane. Ojo beres banyu to lele.
4: Nggih, Mbah.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

0: Masih merapat di kebersamaan kita untuk Spektrum Kota. Kita akan kembali lagi sama Sri Madiun di Spektrum Kota yang sesi kedua ini ya. Baik, sahabat Sri Madiun, masih di kebersamaan kita untuk hari ini. Tadi kita sudah banyak berbicara terkait dengan bagaimana sih Kota Madiun itu ada gitu, berdiri seperti apa gitu. Bisa kita pelajari, sahabat Sri Madiun ya. Karena memang setiap langkah dari pembangunan Kota Madiun ini adalah harapan yang besar buat kita semuanya gitu loh. Harapannya ya agar kota ini terus berkembang secara fisik ya. Tapi juga bukan hanya berkembang secara fisik aja, tapi juga menjadi tempat yang nyaman, tempat yang kreatif juga, membanggakan juga untuk semuanya gitu. Pastikan juga sahabat Sri Madiun tetap merapat di kebersamaan kita untuk Spektrum Kota pada siang hari ini, pagi jelang siang deh ya. Soalnya udah mulai panas, udah dari tadi pagi
1: udah panas banget, tapi kok kayak mendung gitu ya.
0: Kayak mendung gitu loh, langitnya tuh abu-abu, gak biru. Iya deh, itu kayak langit deh, abu-abu, gak biru langitnya. Untuk sahabat sama diri menjalankan ibadah puasa ya, puasa Muharram, puasa Asyura ya. Ini sebenarnya puasa sunnah sih, tapi sangat dianjurkan dan bisa dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Kalau versi Hisab dan Muhammadiyah Kamis. Kalau versi NU Rihyatul Hilal Jumat 26 Juni. Jadi sahabat selama Dion, keutamaan dan sejarah dari puasa ini adalah menghapus dosa. Jadi Rasulullah bersabda bahwa puasa Asyura dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Gitu. Hari bersejarah, ya karena hari Asyura itu adalah hari kemenangan ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaum Bani Israel dari kekejaman Fir'aun.

0: sebenarnya ngikut aja ya, kalau saya mah ngikut kalender aja ya. Saya ngikut kalender aja gitu loh sama-sama Jun. Karena di antara puasa yang dianjurkan pada bulan Muharram tuh puasa Tasu'a sama Asyura gitu, 9 dan 10 gitu. Iya, kalau saya sih ngikut kalender aja. Kalau Tasu'a 9 Muharram ya hari ini gitu, 24 Juni. Kalau Asyuranya 10 Muharram ya besok gitu. Gak apa-apa, masalah. Karena riyatul hilalnya kan jatuhnya sendiri-sendiri. Gitu ya. Oke, masih merapat di Spektrum Kota. Selamat beraktivitas juga untuk sahabat-sahabat diem semuanya yang masih mendengarkan kita di hari ini di Spektrum Kota. Sehat untuk semuanya.
1: Stop, Pak.
2: Ya,
1: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat enggak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh Kota Madiun. Jadi, enggak usah panik.
2: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
1: Oh, iya, Pak. Iya.
3: Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
4: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras, sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun, menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu, mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas, bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif, menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
5: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
6: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
7: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
6: Oh jangan dong, aja disalahin korban nih. Kadangnya pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
8: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
9: Sembilan puluh tiga FM LPPL Radio Suramadiun.

0: Sampah he, tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang.
1: Ambune, kok orang enak mentah ya? Ambu apa ya kia?
2: Betulah, aku anak sampah tau ya? Iki singgulak sembarang siapa ya?
1: Le, awamu tau, singgulak sampah iki?
0: Loh, kok ngerti mbah?
1: Ya ngerti tau le, kalau ini sampah kia tulisannya jendengmu kok. Ini ya le, buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab bisa ngerusak lingkungan dan kesehatan.
3: Dapat membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
1: Wes, saiki ojo dibalerin dah yo le. Ora tote kok tulisan to lele.
0: Nggih, Mbah. Ampun.
3: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
4: Buang sampah sembarangan, no way.
5: Aku tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
6: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
5: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.
7: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga. Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja.

baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta, dan rencanakan masa depan keluarga.

Oke, baik, selamat Dion juga bersama kita untuk hari ini di Spektrum Kota. Jadi, selamat Dion. Kalau kita ini ya terkait dengan puasa Tasu'a dan Asyura ya, itu memang sunah gitu. Sahabat Ramadhan bisa puasa atau nggak puasa juga nggak apa-apa gitu. Sekali lagi terkait hal ini acuannya adalah penanggalan. Kalau saya di penanggalan aja lah gitu loh, yang bisa dipilih berdasarkan penetapan dari pemerintah atau keputusan dari Rukyatul Hilal, lembaga falakiyah, pengurus besar gitu, mungkin NU atau Muhammadiyah gitu. Karena di sini berdasarkan data yang diterima MUI, sekitar 75% atau lebih dari 153.000 jamaah haji Indonesia itu telah menyembelih, dan penyembelihan dam melalui di Mekah kan. Nah, nggak tahu kenapa. Oh, ini dari MUI ya. Jadi MUI salah baca nih. Jadi MUI itu mengapresiasi PPIH terkait dengan data jemaah haji. Selain itu, MUI juga menghimbau warga masyarakat untuk menjalankan puasa Tasu'a dan Asyura gitu. Selain MUI juga menghimbau, ada himbauan. Mungkin ini juga baik ya, sahabat Ramadhan ya. Karena puasa kan juga bagus gitu.

Kalau sahabat Ramadan sendiri seperti apa? Menjalankankah atau tidak? Gitu. Karena kalau menurut saya ya, Asyura itu memiliki keutamaan yang luar biasa juga gitu loh. Karena dia bisa menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa selama satu tahun yang lalu. Kalau tasu'a dianjurkan untuk dikerjakan sebagai pembeda dari ibadah umat agama lain gitu. Ya, ini ada yang bertanya nih, kalau Mbak Kiki melaksanakannya apaan gitu. Ya kalau saya lihat penanggalannya aja gitu ya. Kalau saya hari ini Rabu 24 Juni sama besok 25 Juni gitu. Sebenarnya satu Muharram tuh jatuhnya kapan aja?

0: Nah, Sobat Ramadhan, ini saya ambil dari MUI aja ya, MUI Digital.
1: Biar gak salah lagi.
0: Bulan Muharram itu salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam kan, selain termasuk bagian dari 4 bulan haram atau Ashhurul Hurum. Jadi bulan pertama dalam kalender Hijriah. Jadi ini menjadi momentum lah ya, yang dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, terutama bulan sunnah gitu. Nah, kalau Tasu'a Asura itu 9-10. Tahun ini satu Muharram itu kan 16 Juni. Karena hilal dinilai telah memenuhi kriteria yang disepakati oleh Mabims gitu. Kalau Selasa 16 Juni berarti 9 Muharramnya Rabu hari ini. Terus 10 Muharramnya Kamis gitu. Ya pokoknya berdasarkan kalender aja deh sama Ramadan. Bahaya kalau nanya doang gak puasa. Gitu ya. Apapun itu aktivitas hari ini, mudah-mudahan Sobat Ramadhan selalu terberkati, selalu dilancarkan, disehatkan. Akan banyak agenda, akan banyak acara besok mulai pagi sampai malam. Jadi siapkan tenaganya. Ya, mulai dari parade pencaksilat, terus malamnya Madiun Karnival, ya. Siapkan tenaganya. Kalau ketemu teman kita sapa ya. Saya Gigi Desli yang hadir untuk hari ini. Terima kasih banyak. Maaf ya untuk satu sama Madiun yang mungkin ada yang bertanya tapi tidak ada kapasitas saya untuk menjawab nih. Kayaknya harus bertanya kepada yang ahli ya. Nanti takut jawabnya salah. Yang pasti terima kasih ya untuk sahabat Ramadhan semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat liburan untuk yang liburan. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.

manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juni. Beberapa di antaranya adalah 24 Juni 1942 merupakan hari lahir Presiden Chile ke-32 Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz Tagle lahir 24 Juni 1942. Dia merupakan politisi Chili serta sarjana teknik sipil yang menjabat sebagai presiden Chili antara tahun 1994 hingga tahun 2000. Dia merupakan anggota Senat Chili mewakili region

mendarat di Halmahera, Indonesia. Tepat pada tanggal 24 Juni 1945, para tentara Sekutu mendarat di Pulau Halmahera, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir. Pada tanggal

0: 1987, Lionel Messi, pemain sepak bola asal Argentina, berulang tahun. Lionel Andres Leo Messi lahir di Rosario 24 Juni 1987. Messi adalah seorang pemain sepak bola Argentina yang saat ini bermain untuk FC Barcelona dan merupakan kapten dari tim nasional sepak bola Argentina dan FC Barcelona. Lionel Messi berposisi sebagai gelandang penyerang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: Ye ki ki chan ne pi ye ya. Ma sha kwa bin ne apang. Ni sarane ku ne. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak video ne, tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral.
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, cyber dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau cyber menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sampai salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

93 FM BPPL Radio Saramadion. Halo, apa kabar? Sahabat Saramadion, selamat siang ya. Jumpa lagi di siang hari ini di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Tempatnya orang berkumpul, tempatnya orang untuk bergoyang badan dan

Siap untuk di hari Rabu ini, semoga semuanya lancar, semuanya juga dalam perlindungan dari Tuhan, dan juga semuanya dapat rezeki melimpah untuk kesempatan siang hari ini. Dan baik sahabat, tentunya di siang hari ini Dandut Asih Suara Madun akan kita hadirkan dengan lagu-lagu dandut koleksi dari Radio Suara Madun. Sampai jam 1 siang nanti ya.

Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik

digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: Sampah he, tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang.
1: Ambune, kok orang enak mentah ya? Ambu apa ya kia?
2: Lelah, nak kok enak sampah tu ya? Iki singgua sembarang siapa ya?
1: Le, awamu tu, singgua sampah iki.
0: Lu. Kok ngerti, Mbah?
1: Ya ngerti to, Le. Kone sampah kaya tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab bisa ngerusak lingkungan lan kesehatan.
3: Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
1: Wes, saiki ojo dibalerin dah yo le. Ora tetek kok tulisan to lele.
0: Nggih, Mbah. Ampun.
3: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
4: Buang sampah sembarangan. No way.
5: Kayak gini kan, tanjowo kabeh tidak eh?
6: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda serta Pasal 106 Ayat 2 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda akan dilakukan penggembosan, penggembokan hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
5: Wes, nek-neki aman tenang.

93 FM BPPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita berjumpa lagi di kesempatan siang hari ini, masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Sahabat sedang apa kalau jam sekarang ini ya? Ada juga yang baru masak, ada juga yang baru makan, ada juga yang saat ini di jalan juga, selamat siang. Ada juga yang lagi santai. Hampir jam 12 siang ya. Jadi kalau istirahat siang ya di pemerintah Kota Madiun, ini jam 12 sampai jam 1 siang. Jadi silakan nanti kalau sahabat yang mau makan siang, mau istirahat dulu sejenak. Nah ini biasanya kalau di tempat-tempat lain atau OPD-OPD lain, biasanya ada yang makan, ada istirahat. Tapi kalau di tempat yang biasanya dengan ini ya, puskesmas, catatan sipil, nah ini biasanya mereka bergantian istirahatnya ya. Jadi memang apa ya, ditata supaya nanti fasilitas umum ini atau juga kegiatan-kegiatan yang tentunya menimbulkan dampak yang kalau kita istirahat lama itu bagaimana, antriannya panjang, nah ini juga akan bisa ditolerir ya. Ada juga bank ya, bank juga mungkin kalau waktunya istirahat ada yang bergantian makannya, istirahatnya, dan nanti juga setelah selesai nanti gantian dengan teman yang lainnya ya. Ya baik, untuk siang hari ini kita sudah di pukul 11 lebihnya 50 menit. Apapun aktivitas ada sahabat semuanya, semoga lagu-lagu dari ini juga bisa menyemangati ya aktivitas kita untuk siang hari ini. Terlebih juga sahabat yang di jalan juga selamat siang aja, jangan ngantuk ya. Kalau capek ya istirahat yang baik, kemudian juga carilah rest area atau juga tempat yang aman untuk istirahat kita ya. Jangan cari yang kiranya sepi gitu ya, tapi malah kita menjadi bahaya ya. Ya, dan tentunya kalau sahabat mau salam-salam atau juga mau dengarkan lagu-lagu dandut ya, koleksi dari Radio Suara Madiun, silakan kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081 556 451 817, sampai nanti tuntas program acara kami yaitu di jam 1 siang nanti. Ada ya, yang sudah hadir ada Pak Niken, selamat siang Pak Niken. Ini ada di Lapak Joglo Palerman ya, Ketlun ya. Nah ini selamat siang semuanya, dan juga salam untuk semua saja. Mbak Sri juga selamat siang semuanya, dan yang saat ini lagi di Lapak-Lapak juga ya, mungkin saat ini lagi persiapan jualannya atau juga lama jualannya, amin ya. Kemudian juga semoga tetap laris manis Tanjung Kimpul, dagangannya habis uangnya pada kumpul. Lagunya ngikut, yang penting enak. Oke. Seneng saya kalau lagunya ngikut gini, enggak usah nyari ini ya. Ya. Dan tentunya kalau siang hari ini tadi satu lagu tadi ada judulnya ya, Obati Rinduku. Aduh, ini kalau apa ya? Sedikit kita berbicara masalah obati rinduku. Nah, ini kadang kalau teman ini sahabat juga ya, ini merasakan rindu, rindu yang sangat-sangat ya. Entah itu dengan keluarga, orang tua, suami, istri, anak, ataupun juga yang lainnya, keluarga kita. Nah ini kadang itu kalau ya namanya rindu itu datang secara tiba-tiba ya, dan ketika kita sangat ingin rindu ini ya, kadang kita juga hanya bisa dengan suaranya, telepon, video call yang nantinya bisa untuk mengobati rindu kita ya. Dan tentunya ada apa ya, kenangan ya, ada kenangan, dan memang rindu itu unik sahabat ya, dan dia tidak selalu butuh jawaban tapi selalu butuh tempat untuk pulang, ini dia ya. Dan di tempat itulah kita sering berharap ada sesuatu yang bisa menenangkan kita, bukan menghapus rindu tapi juga mengobatinya secara pelan-pelan. Nah kalau lagu tadi ini diminta oleh Mbak siapa nih, Mbak Ayu yang ada di Binongon, selamat siang aja ya. Ini spesialnya untuk orang yang sangat saya rindukan, bukan untuk menghilangkan semua kenangan tapi untuk meredakan hati yang terlalu penuh dengan cerita yang belum selesai. Aduh. Ya karena pada akhirnya rindu itu bukan untuk dilawan sahabat ya, tapi untuk dipahami, diterima, lalu perlahan diredakan dengan waktu, doa, dan ketulusan hati kita. Itu yang penting ya. Baik, kita hilangkan dulu rindu kita. Waduh, hilangkan gak bisa ya. Kita belajar lagi ya, kalau rindu-rinduan nanti aja lah. Siang-siang hari rindu nih, siang hari kerja gitu ya Mbak ya. Ya tapi Mbak nggak masalah ya, namanya rindu kan nggak ada yang harus siang, harus malam, harus pagi, itu nggak bisa. Karena namanya rindu itu kan sesuatu yang apa ya, membuat kita itu ingin berjumpa dengan seorang yang kita sayangi, entah itu anak,
entah itu istri, suami kita, entah itu orang tua kita atau juga keluarga yang lain, itu dia ya. Tapi yang pasti semoga rindu ini, rindu yang tentunya selalu kita rindukan ya, itu selalu tentunya membuat kita itu semakin dewasa, semakin kita tenang, semakin kita damai, dan juga semakin kita untuk hidup lebih baik lagi daripada yang kemarin ya. Baik, lagu-lagu dangdut akan kita hadir lagi. Dan sekarang sudah pukul 11.15-nya, 54 menit. Kita masih punya satu kesempatan lagi ya, satu jam ke depan untuk menghabiskan program acara kami. Masih di Dangdut Asik Suara Madiun.

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM PPL Radio Sarama Dian Bay sahabat. Kadang kalau yang namanya jujur itu sangat berat ya. Kadang juga kalau yang namanya jujur pada diri sendiri atau juga orang lain itu sangat berat juga ya. Tapi yang pasti yang namanya jujur itu adalah hal yang sangat kita harapkan, terutama juga kalau sahabat ini selagi sedang menjalin yang namanya asmara. Yang namanya jujur itu selalu hal yang paling utama, di mana nanti kebersamaan atau juga keberlangsungan hidup kita ini, asmara kita ini akan berlanjut ya. Tapi kalau yang namanya suka bohong, suka mungkin ya apa ya, kalau foto biasa diedit itu ya, biasanya wajahnya biasa-biasa saja kayak OO gini, tiba-tiba jadi ganteng, jadi muda gitu kan. Ya, kenapa saya ngomong seperti ini? Kadang yang namanya jujur itu adalah hal yang sangat berharga dari kita. Jadi kadang kalau sahabat masih memegang yang namanya kejujuran, selamat ya. Jadi kalau sahabat belum pernah jujur, ya selamat juga. Itu versi terbaik Anda. Tapi yang pasti saya harapkan untuk selalu tetap, kita itu sekarang hidupnya adalah semakin hari semakin usia kita bertambah, dan kejujuran harus kita paling kedepankan ya. Nah, terakhir tadi ada satu lagu berjudul Kalih Welasmu. Welasku ya, Kalih Welasku. Nah, ini sebuah pengingat bahwa tidak semua yang kita perjuangkan harus kita miliki, dan tidak semua yang kita cintai akan selalu tinggal bersama dengan kita. Ada kalanya ketulusan itu justru diuji lewat keikhlasan untuk melepaskannya. Dan untuk sahabat yang saat ini suka dengan lagu Kalih Welasku ini, semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kita sampaikan kesempatan siang hari ini. Baik, untuk saat ini saya akan ingatkan sekali lagi ya, bahwa sekarang ini sudah di tanggal 24 Juni ya. Ini masih ada di rangkaian Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108. Untuk besok ya, di tanggal 25 Juni, ini ada dua event yang sangat luar biasa ya. Yang pagi itu ada kirab budaya pencak silat ya. Ini startnya dari Balai Kota dan finishnya juga di depan SMP 2 Kota Madiun. Kemudian untuk sore harinya ini ada Madiun Spekta Karnival ya. Nah, ini juga ada kemarin sekitar 30 peserta OPD dan juga dari umum juga ya. Ini akan karnaval melihatkan ke apa ya, kebolehannya, tentang dinasnya, tentang apa sekolahnya, organisasinya ini di malam hari ya. Jadi namanya Madiun Spekta Karnival ini dikemas di malam hari. Jadi kalau sahabat ini ada satu keinginan untuk datang ke Kota Madiun, ayo ya, saya tunggu di sini ya. Nanti saya juga akan di sana akan joget. Nanti cari aja yang di sana ya, di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Ada saya di sana ya, ada juga beberapa yang lainnya.

nggak ada ya. Kemudian kalau dua acara ini akan terselenggara di tanggal 25 ya. Jadi sekali lagi kalau sahabat siapkan diri baik-baik ya di pagi hari dan juga malam hari ya. Ini sepertinya kalau anggap aja kita start dari balai kota jam 6 itu nanti juga akan bisa malam ya, karena ini ada 30 peserta yang tentunya sangat effort sekali akan menampilkan semuanya keindahannya malam hari, lampu-lampunya, sound systemnya, jogetnya, tariannya, semuanya ya. Jadi sekali lagi untuk sahabat semuanya, 25 Juni ini di pagi hari ada kirab budaya pencaksilat. Ini menghadirkan seluruh perguruan pencaksilat yang ada di Kota Madiun. Startnya dari balai kota Madiun, jika finishnya di depan SMP 2 Kota Madiun. Kemudian untuk malam harinya Madiun Spekta Karnival juga ya, ini juga startnya dari balai kota Madiun dan finishnya juga di depan SMP 2 Kota Madiun ya. Baik sahabat, tentunya juga saya akan ucapkan selamat siang dulu untuk sahabat yang siang nanti akan olahraga. Olahraganya maksudnya latihan gitu ya. Ada kemarin informasi dari mana ya? Bentar, batuk dulu. Dari Puskesmas Ngegong ya, ini sudah siap ya, dengan sahabat kita Ayu di sana. Selamat pagi Ayu. Selamat siang Ayu gitu ya. Dia juga sudah siap, nanti katanya siang juga nanti akan latihan sampai sore, dan itu luar biasa ya. Di Puskesmas Ngegong juga selamat siang. Ada juga di Kelurahan Rejomulyo, selamat siang juga semuanya di sana gitu ya. Apa kabar? Ada juga di saya masih kemarin ya. Oh ya, Kelurahan Kanigoro ada Mbak Esther, selamat siang Mbak Esther ya. Kapan kita ketemu lagi ya? Jadi kita buat satu acara lagi yuk, kapan? Ya. Jadi sering kali kita ketemu di sana ya. Ada juga semua mana ya, kelurahan-kelurahan yang tidak bisa saya sebutkan, dan juga kecamatan-kecamatan di Taman, ada di Kartoharjo dan juga di Mangunarjo, selamat siang semuanya ya. Bapak camat, Ibu camat juga selamat siang semuanya. Ada juga semua Bapak lurah, Ibu lurah juga selamat siang semuanya, selamat beraktivitas ya. Kemudian juga untuk beberapa OPD di dinas-dinas yang lain yang saat ini mungkin lagi istirahat ya, karena masih pukul 12 lebih, belum jam 1. Jadi masih istirahat, semoga tetap semangat untuk mengedepankan yang namanya pelayanan daripada masyarakat kita semuanya ya. Baik, lagu-lagu dangdut akan kita hadirkan kembali. Tentunya masih ada OO yang temani semuanya sampai jam 1 siang nanti.

0: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

Kembali sahabat, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Aduh, asiknya lagu-lagunya ya. Ya, dan tak terasa kita harus segera pamit juga untuk kesempatan siang hari ini ya. Dan tentunya jangan lupa sekali lagi besok ya pagi hari sama dengan sore hari itu ada satu acara yang sahabat tidak perlu kemana-mana. Datang aja ke Kota Madiun ya. Kalau mau pergi kemana-mana ditunda ya. Kalau mau kemana ditunda dulu. Ini ada acara yang tentunya spektakuler yang bisa dinikmati seluruh masyarakat yang ada di Kota Madiun dan sekitarnya ya. Besok pagi ada kirab budaya pencak silat, kemudian juga malamnya ada Madiun Spekta Karnival ya, tanggal 25 Juni dalam rangka Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108 ya. Terus kemudian untuk sahabat yang kalau saat ini musim liburan ya, mau kemana jauh ya, mau keluar negeri jauh juga, itu bagi yang mampu. Tapi kalau kita aja yang kalau keluar negeri tidak pakai visa, bayar juga murah, gratis. Hanya mungkin kalau kita sangu itu paling tidak kalau di Kota Madiun itu 10.000, itu mungkin dapat nasi juga, es tehnya juga masih bisa, 10.000 loh ya. Kalau yang lainnya ya silakan. Kemana? Ke PSC saja ya. Jadi ke Kota Madiun ini ada Melion, ada Liberty, ada juga dari Menara Pizza, ada juga Big Ben, semuanya ada di Kota Madiun ya. Jadi kalau sahabat ingin menghabiskan liburan ini dengan keluarganya, dengan putra-putrinya, tidak usah jauh-jauh, datang aja ke Kota Madiun dan icipi kuliner-kuliner yang ada di Kota Madiun. Khasnya apa? Pecel, mesti ada semua di tempat alun-alun, ada di Jalan Cokro, ada semua tempat ada juga ya. Silakan tinggal pilih sesuai dengan kantong yang sahabat punyai ya. Sekali lagi, ayo dolan neng Kuto Madiun. Baik sahabat, kebersamaan kita untuk siang hari harus kita tuntaskan. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan juga di gelombang yang sama, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. Saya UU undur diri, selamat siang semuanya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

19TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Sirius.
1: Sahabat Suara Madiun, penandatanganan nota kesepahaman MOU Damai Sementara Amerika Serikat dan Iran pada 17 Juni 2026 menandai kemajuan diplomatik yang segera direspon positif oleh pasar global. Presiden Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian membubuhkan tanda tangan di atas dokumen 14 poin tersebut. Dikutip dari media Kompas, difasilitasi Pakistan sebagai mediator. Kesepakatan yang juga dikenal sebagai nota kesepahaman Islamabad ini mengakhiri perang yang pecah sejak 28 Februari 2026 dan menelan lebih dari 7.000 korban jiwa, terbanyak di Iran dan di Lebanon. Begitu kabar tersiar, harga minyak dunia turun, emas menguat, dan dolar terkoreksi. Sementara itu bagi Presiden Amerika Serikat, sambutan pasar ini adalah pembenaran atas peristiwa tersebut.

93.3 FM LPP Radio Sarmadio. Login sama Sarmadio. Selamat siang, ketemu lagi di acara Sweet Nuggets di kesempatan Rabu tanggal 24 Juni 2025. Dan tentunya juga seperti biasa selama 2 jam ke depan kita temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu manca dan juga beberapa informasi menemani kebersamaan kita hingga tepat tuntas di jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.3 FM LPPR Radio Sarmadi, semakin dari

Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Militeri Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: motor, garong rokok. Hei, patanono. Dulak saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nak meripat ini. Nak bolong ya apa?
1: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapa sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to ki?
0: Nyepelek, Noe.
2: Iya. Sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
0: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
0: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
4: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa? Oh, sejarahnya.
5: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
0: Emang ada apa ya hari ini?

sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juni. Beberapa di antaranya adalah 24 Juni 1942 merupakan hari lahir Presiden Chile ke-32 Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz Tagle lahir 24 Juni 1942. Ia merupakan politisi Chili serta sarjana teknik sipil yang menjabat sebagai Presiden Chili antara tahun 1994 hingga tahun 2000. Ia merupakan anggota Senat Chili, mewakili region Los Rios dan pernah menjabat sebagai Presiden Senat Chili antara tahun 2006 hingga tahun 2008. Selanjutnya, 24 Juni 1945, tentara Sekutu mendarat di Halmahera, Indonesia. Tepat pada tanggal 24 Juni 1945, para tentara Sekutu mendarat di Pulau Halmahera, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir. Pada tanggal 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser resmi dipilih sebagai Presiden Mesir. Selanjutnya, 24 Juni 1987, Lionel Messi, pemain sepak bola asal Argentina, berulang tahun. Lionel Andres Leo Messi lahir di Rosario

0: merupakan kapten dari tim nasional sepak bola Argentina dan FC Barcelona. Lionel Messi berposisi sebagai gelandang penyerang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Buang duit sembarangan sih.
4: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
3: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
4: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
3: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit.

93.3 FM LPPL Radio Seramat. Oke, selamat datang bersama kita di Sweet Memories yang hari ini. Tentunya juga Benny senang sekali temani Sobat Madiun di kebersamaan kita Sweet Memories yang hari ini, tentunya dengan beberapa informasi yang akan kita hadirkan menemani kebersamaan kita. Dan juga buat sahabat-sahabat yang siang hari ini juga lagi beristirahat ataupun juga lagi beraktivitas, kita teman di sahabat-sahabat Madiun tentunya juga akan menambah semangat Anda dalam beraktivitas siang hari ini. Dan juga di kesempatan siang hari ini masih kita buka line kita buat sahabat-sahabat dunia akan request lagu. Silahkan kita tunggu bersamanya hingga tepat tuntas nanti di jam 3 sore. Dan kemudian juga sambil menunggu sahabat-sahabat dunia juga akan berinteraksi dengan kita di sini, kembali kita hadirkan informasi di mana pemerintah Kota Madiun saat ini juga terus berupaya memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan terus berjalan dengan optimal. Salah satunya juga melalui audiensi dengan PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntung, dengan jajaran SD Kota Madiun di Balai Kota pada Rabu ini. Bahkan dalam pertemuan tadi juga berbagai isu strategis dibahas, mulai dari penyusunan terhadap regulasi terbaru Kementerian Kesehatan, aturan terkait Badan Layanan Umum Daerah atau PLUD, hingga kebijakan terbaru dari BPJS Kesehatan yang berdampak pada operasional pelayanan rumah sakit. Bahkan selain itu juga audiensi dengan membahas sistem jasa pelayanan dan sejumlah aspek kepegawaian juga perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Di mana untuk jajaran RSUD Kota Madiun juga turut meminta arahan terkait dengan implementasi regulasi baru yang juga tentunya pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan efektif dan sesuai dengan aturan. Jadi PLT Wali Kota Madiun yang Bagus Panuntun juga menyampaikan bahwa pada prinsipnya pelayanan kepada masyarakat juga harus tetap menjadi prioritas utama di tengah berbagai penyesuaian regulasi yang ada. Jadi dalam hal ini pemerintah Kota Madiun tentu juga akan memberikan dukungan agar pelayanan kesehatan akan semakin baik. Bahkan dalam pertemuan tersebut tidak hanya soal regulasi, di mana juga membahas menyinggung kebutuhan pemenuhan saran dan alat kesehatan guna menunjang kualitas layanan di RSUD Kota Madiun. Jadi dalam hal ini melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan rumah sakit, tentunya diharapkan berbagai tantangan muncul akibat perubahan kebijakan dapat diantisipasi dengan baik sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap optimal.

Jadi sebesar Jum melihat dari apa yang disampaikan dalam Budin kemarin, jadi ada beberapa hal penting yang juga dibahas, yaitu jasa pelayanan kepegawaian serta pemenuhan sarana dan alat kesehatan guna mendukung kualitas layanan rumah sakit. Dan sebagian tadi satu informasi mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini ya, terkait dengan gelar audiensi dengan RSUD Kota Madiun, dan tentunya juga masih akan kita hadirkan informasi lainnya yang juga dilaksanakan pada hari ini, yaitu terkait dengan PLT Wali Kota Madiun juga mengasah fokus pada latihan menembak. Hal ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi. Dan bagaimana informasi lengkapnya, jangan kemana-mana, tetap setia di 93 FM LPPL Radio. Salam maju, semakin hari semakin padat informasi.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Kota Madiun, Madiun Berkilau.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
0: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

93.3 FM LPPL Radio Sarmadia. Dan sahabat semua, masih juga bersama kita di Sweet Boris siang hari ini ya. Dan jangan lupa sahabat semua, besok atau tepatnya hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai pukul 8 pagi sahabat semua dapat menyaksikan karnaval pencak silat ya, yang diadakan sepanjang Jalan Pahlawan, Jalan Cokro, dan berakhir nanti di SMP 2 Jalan Agus Salim ya. Dan juga pada malam harinya atau sekitar pukul 7 diadakan juga karnaval umum, dan nanti juga akan menyajikan berbagai tema yang tentunya juga menarik. Sahabat dapat menyaksikan di sepanjang rute yang saya sampaikan tadi ya, ada di seputaran ataupun Jalan Pahlawan menuju Jalan Cokroaminoto ke arah Pasar Seleko dan berakhir ataupun finish nanti di Jalan Agus Salim atau tepatnya di depan SMP 2 Kota Madiun. Dan tentunya hal tersebut juga merupakan rangkaian hari jadi pemerintah Kota Madiun yang ke-108.

Dan sebelumnya setelah tadi juga telah kita hadirkan informasi terkait dengan gelar audiensi PLT Wali Kota Madiun dengan RSUD Kota Madiun, tentunya terkait penguatan pelayanan kesehatan. Dan juga kali ini kembali kita hadirkan informasi terkait dengan giat Kota Madiun, di mana bukan hanya menjelang kertas pemerintahan saja, PLT Wali Kota Madiun E. Bagus Panuntun juga menjajal pengalaman berbeda, di mana PLT juga bersama Dandim 0803 Madiun dan Sekda Kota Madiun Suko Dwi Hadianto serta unsur Forkopimda mengikuti latihan menembak di lapangan tembak Kodim 0803 Madiun kawasan Gunung Kendil pada Rabu pagi tadi. Di mana PLT Wali Kota juga dalam ini berkesempatan mencoba kemampuan menembak bersama Dandim 0803 Madiun, dan kegiatan itu menjadi pengalaman tersendiri sekaligus juga mempererat sinergi antara pemerintah Kota Madiun dan jajaran TNI. Bahkan selain sebagai ajang kebersamaan, latihan itu juga menjadi sarana untuk melatih fokus, ketepatan, serta pengendalian diri dalam membidik sasaran. Bahkan dalam kegiatan latihan tersebut, PLT Wali Kota juga menjadi kesempatan untuk belajar mengendalikan fokus, ketenangan dalam mengambil keputusan. Hal ini juga tentunya bersama teman-teman mencoba lapangan tembak Gunung Kendil, dan ini untuk melatih terkait dengan kesenangan ya. Bahkan menurutnya olahraga menembak membutuhkan ketelitian, fokus, dan kesabaran. Meski hasil latihan juga belum maksimal, pengalaman itu menjadi motivasi untuk dapat meningkatkan kemampuan, dan hasilnya yang penting juga kena dulu. Bahkan ini juga merupakan latihan yang kedua, semoga latihan yang ketiga nanti akan lebih baik. Di mana sahabat-sahabat ini tuh suasana latihan berlangsung santai, namun juga tetap penuh konsentrasi di sela kegiatan, terjalin komunikasi dan interaksi antara jajaran pemerintah Kota Madiun dan TNI. Bahkan momen kebersamaan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam menjaga sinergi. Bahkan dia juga mengaku senang mendapat kesempatan mencoba olahraga yang membutuhkan ketepatan dan pengendalian diri tersebut, dan kegiatan itu juga sekaligus untuk dapat menunjukkan kedekatan dan komunikasi yang baik antara pemerintah Kota Madiun dan jajaran Forkopimda dalam menjaga kebersamaan serta memperkuat sinergi dan koordinasi lintas unsur.

Dan sahabat masih kita buka line kita buat sepesan yang juga di kesempatan siang jelang sore hari ini juga akan bergabung. Kita tunggu bersamanya enggak tepat nanti di jam 3 sore. Dan juga jangan lupa jam 3 sore hingga jam 4 nanti sahabat dapat mengikuti dialog interaktif Halo Perizinan ya. Dan dalam kesempatan tersebut sahabat juga dapat berinteraksi dengan ataupun dengan kita di sini tentunya dengan membuatkan WhatsApp kita di 081-554-51817. Jangan kemana-mana, tapi setelah itu di 93 FM LPBL Radio Sarmaji, semakin hari semakin padat informasi.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Passengers.
1: Sahabat Suramadion, Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, buka suara terkait penangkapan Roy Suryo dan Tifauzia Tasyuma atau Dr. Tifa dalam perkara dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Dikutip dari media Kompas, langkah yang dilakukan penyidik merupakan bagian dari prosedur hukum yang harus ditempuh sebelum perkara dilimpahkan ke JES, sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Dijelaskan, setelah suatu perkara dinyatakan lengkap atau P21, penyidik memiliki kewajiban untuk menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada pihak kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya. Menurutnya, sejumlah tahapan administratif dan pemeriksaan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses pelimpahan dilaksanakan.

kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda Rp400 juta. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sampai salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

93 FM Halo PPL Radio Saramadio. Nah, guys, pesan radio, jangan lupa nanti di jam 3 hingga jam 4 sore nanti saya pesan dapat mengikuti dialog interaktif Halo Perizinan. Dan dalam kegiatan tersebut saya dapat berinteraksi dengan memanfaatkan di via WhatsApp kita ataupun juga di YouTube, ya, sobat, dapat menyaksikan dialog interaktif dengan

Tanya langsung pada narasumber kita, tentunya juga dengan mengaktifkan batas WhatsApp kita di 081 5545 1817.

Dan selain itu satu kamu besok juga dapat menyaksikan langsung terkait dengan kegiatan kirab budaya pencak silat.

yang tentunya akan dilaksanakan mulai pukul 8 pagi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Adapun kira budaya pencaksilat tersebut juga akan dilaksanakan dengan rute start Balai Kota Madiun menuju Jalan Pahlawan Tugu 0 km, Jalan Cokro Aminoto, Jalan Citandui, Jalan Agus Salim, finish di SMP 2 Madiun. Adapun sarana pengunjung untuk kantong parkir disediakan di Pahlawan Business Center, Jalan Park ataupun Jawa Parking Area, Jalan British Kemerdekaan, Jalan Kalimantan, Jalan Merapi dan Jalan Sulawesi. Adapun untuk malam harinya nanti juga akan tetap ada itu selain kira pencaksilat juga akan ada kira untuk kanhafal pada malam hari yaitu pukul 7 malam, dimulai pukul 7 malam dan di sana juga untuk rute kirab tetap ada di Stad Balai Kota Madiun menuju Jalan Pahlawan Tugu 0 km, Cokroaminoto dan Jalan Citandui serta Agus Salim, finish ada di SMPN 2 Madiun. Dan tentunya sebenarnya dapat menyaksikan langsung kegiatan tersebut dalam rangka peringatan hari jadi Kota Madiun yang ke-108 ya. Dan sebenarnya kembali di kesempatan siang jelang sore hari ini setelah tadi juga telah kita hadirkan dua informasi terkait dengan kegiatan hari dari Kota Madiun pada hari ini dan informasi lainnya di mana kemampuan menghadapi bencana juga tidak bisa dibangun saat keadaan darurat sudah terjadi. Oleh karenanya pemerintah Kota Madiun melalui BPBD juga mulai memperkuat kesiapsiagaan masyarakat lewat pembentukan dan latihan desa Kelurahan Tangguh Bencana atau lebih dikenal dengan Destana di Kelurahan Nambangan Lor. Adapun kegiatan juga dimulai pada hari Selasa kemarin dan akan berakhir pada Jumat 26 Juni atau hari Jumat besok ya. Dan kemudian turut diikuti oleh Karang Taruna bagi kemasyarakatan hingga warga setempat. Jadi selama pelatihan peserta juga dibekali pemahaman mengenai mitigasi bencana dan juga sistem peringatan dini hingga langkah-langkah respon darurat untuk menghadapi situasi kebencanaan. Di mana pelatihan secara resmi dibuka oleh PLT Wali Kota Madiun E. Bagus Panuntun pada Rabu ini yang juga didampingi oleh Sekretaris Daerah, Asisten 2, Camat Mangwarjo, Kepala Dinas BPBD Dukuh dan juga Lurah Nambangan Lor. Jadi dalam kegiatan tersebut, kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor yang penting dalam menekan risiko dan dampak bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Jadi untuk mitigasi sementara ini preventif terhadap bencana itu penting dan tentunya juga kita tidak pernah tahu kapan bencana itu akan terjadi. Karenanya juga masyarakat harus memiliki kesiapan dan juga memahami apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi darurat. Di mana meskipun juga Kota Pendekar memiliki tingkat kerawanan bencana yang relatif rendah, tentunya upaya peningkatan kapasitas masyarakat tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karenanya juga setiap kelurahan memiliki kemampuan untuk mengenali potensi ancaman sekaligus juga mengambil langkah cepat dan tepat ketika terjadi bencana. Sahabat-sahabat di mana
kemudian sekarang ini ya kondisi global juga belum menentu, maka masyarakat juga harus tetap kompak dan siap menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, seluruh kelurahan juga harus mampu menjaga keamanan masyarakatnya. Jadi dalam ini untuk pelatihan, peserta juga mendapatkan materi mengenai sistem peringatan dini yang inklusif, dan juga materi tersebut menekankan tentang pentingnya penyampaian informasi kebencanaan yang cepat, tepat, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari upaya pengurangan resiko bencana. Dan sebenarnya dengan tadi beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun dalam mengantisipasi datangnya bencana, tentunya terkait dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kapasitas masyarakat yang untuk perlu dilakukan secara berkelanjutan. Tentunya hal ini juga untuk memperkecil potensi ancaman resiko bencana yang mungkin sewaktu-waktu akan terjadi.

sebenarnya tadinya di kesempatan saat ini juga di mana info waktu juga menunjukkan pukul 2 lebihnya 30 menit ya, dan juga masih akan kita hadirkan satu informasi penutup kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Seremaji, semakin hari semakin padat informasi.

0: Yuh. Waduh kok ramari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

Sahabat Suno Madiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis, Pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

93.3 FM, well, PPL Radio Saramadion. Dan sebenarnya setelah tadi juga setelah kita hadirkan ya beberapa informasi dan juga lagu-lagu manca lama menemani kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini. Dan kali ini juga sebagai penutup kebersamaan kita, kembali kita hadirkan upaya untuk memastikan penanganan medis berjalan optimal. Sedia juga segera memberikan dukungan kepada keluarga pasien. Pemerintah Kota Madiun mengunjungi langsung jemaah haji tahun 2026 yang saat ini juga masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU non ventilator RSUD Dr. Sudono pada Selasa kemarin. Dipandang untuk rombongan dipimpin langsung oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bersama Sekretaris Daerah Suko Dwi Hadiarto dan juga perwakilan dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas BP ataupun Dinkes BPKB, sejumlah perangkat daerah terkait serta lurah Klegen. Adapun jemaah haji atas nama Yeti Tesnogati berusia 70 tahun warga Jalan Dwi Jaya, Kelurahan Klegen, sebelumnya sudah menjalani perawatan di Mekah sejak 1 Juni 2026 sehingga tidak dapat kembali bersama kloter 22 Kota Madiun. Di mana setelah kondisi membaik, Yeti juga dipulangkan melalui skema tanazul akhir bersama kloter 71 di Embarkasi Surabaya pada Jumat 19 Juni. Namun setibanya di tanah air, kondisi kembali menurun hingga harus dirujuk ke RSUD Sudono pada minggu kemarin atau tepatnya tanggal 21 Juni. Di mana saat ini pasien juga masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU non ventilator. Bahkan PLT Wali Kota Madiun juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan penanganan kesehatan warga berjalan dengan maksimal termasuk melalui pendampingan langsung kepada keluarga pasien. Bahkan beliau juga menambahkan bahwa untuk pemerintah Kota Madiun melalui Dinkes BPKB dan Kelurahan Klegen akan terus melakukan pemantauan serta pendampingan sehingga kondisi pasien akan membaik. Bahkan tentunya pendampingan tersebut akan terus dilakukan sampai kondisi pasien menuju perkembangan yang lebih baik. Dan sebelumnya tadi beberapa informasi telah kita hadirkan menemani kebersamaan kita di siang jelang sore hari ini ya. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan, Benny Udara dengan Anda, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, selamat beraktivitas, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

0: Kok ribet banget sih ngurus sana ngurus ini?
1: Apa sih? Kok pagi-pagi udah ribut?
0: Ini nih, mau ngurus izin usaha, tapi gak tahu syaratnya apa. Gimana ya?
1: Udah, gak usah bingung. Kan ada Halo Perizinan di 93 FM Suara Madiun. Ya, betul sekali. Program acara Halo Perizinan disiarkan di 93 FM LPPL Suara Madiun setiap hari Rabu, minggu kedua, pukul 3 sampai 4 sore. Program ini membahas tentang masalah perizinan, memberikan edukasi, tips and trick agar masyarakat lebih mudah memahami dan tidak ribet seputar perizinan. Mau tahu cara ngurus perizinan di Kota Pendekar? Dengerin aja Halo Perizinan di 93 FM Suara Madiun.

0: 93.5 BPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat sore sahabat Suara Madiun semuanya. Senang sekali saya Amanda bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini kita ketemu di program Halo Perizinan Radio Suara Madiun. Gimana kabarnya sahabat? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya, tetap happy pastinya ya. Di program Halo Perizinan kali ini kita akan menghadirkan informasi seputar kebijakan dan perizinan terbaru yang tentunya juga perlu diketahui oleh masyarakat. Dan tentunya pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber spesial Bapak Insinyur FX Iwan Dwi Susanto MSI. Beliau merupakan koordinator bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSP Kota Madiun yang sudah hadir di studio Radio Suara Madiun. Kita sapa dulu Pak Iwan. Selamat sore Pak Iwan.
1: Selamat sore Kak Manda.
0: Gimana kabarnya hari ini Pak Iwan? Sehat luar biasa ya. Baik, sahabat Suara Madiun semuanya, untuk Anda yang saat ini menyimak lewat live streaming ataupun juga kanal WhatsApp dan juga kanal YouTube kami, Anda bisa langsung aja kirimkan pertanyaan di WhatsApp kami di 081554517. Dan pastinya sahabat Suara Madiun, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Jenderal SDM Kesehatan sudah menerbitkan surat edaran tentang penyelenggaraan registrasi dan perizinan bagi psikolog klinis. Nah, kenapa sih aturan ini perlu diterbitkan dan bagaimana mekanisme perizinannya? Apa saja juga yang perlu dipersiapkan oleh psikolog klinis? Kita akan membahasnya dengan narasumber spesial Pak Iwan, dan tentunya untuk mengawali perbincangan kita di sore hari ini Pak Iwan ya, pastinya juga sudah banyak sekali nih karena WhatsApp kita dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar ya, yang memang sudah menunggu dijawab oleh Pak Iwan. Nanti kita akan sampaikan di segmen tanya jawab ya. Tapi untuk mengawali perbincangan kita di kebersamaan sore hari ini, kita ingin tahu terlebih dahulu Pak Iwan, latar belakang dari kita memilih tema ini seperti apa Pak? Ya. Silakan.
1: Jadi PTSP itu selalu menengahkan ya materi-materi yang terbaru, yang hangat gitu ya. Dan SE Menteri Kesehatan nomor 1596 tahun 2026 tentang registrasi dan perizinan psikolog klinis ini adalah terbit tanggal 29 Mei 2026 dan baru disosialisasikan oleh Kementerian Kesehatan kemarin tanggal 4 Juni 2026 gitu ya. Jadi masih sangat baru begitu ya. Dan ini penting karena ditetapkan sebagai acuan nasional dan instrumen kepastian hukum dalam penyelenggaraan registrasi dan perizinan dari psikolog klinis ya. Dan di Indonesia. Jadi surat edaran ini ditujukan baik kepada kementerian atau lembaga terkait, kemudian pemerintah daerah, Faskes gitu ya, fasilitas kesehatan, dan juga psikolog klinis itu sendiri dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam layanan psikologi klinis seperti itu. Jadi ini untuk apa namanya ya, untuk kemudian membedakan selama ini banyak sekali perbedaan-perbedaan di lapangan menyangkut tenaga psikologi ini seperti itu.
0: Baik, jadi informasi ini tentunya secara nasional berlakunya ya Pak Iwan ya, untuk
1: nasional berlaku
0: psikolog klinis. Baik, pastinya juga sekarang lagi happening, trending, bahkan juga psikolog klinis sudah menyasar di berbagai puskesmas di wilayah kabupaten kota ya. Jadi pastinya harus diketahui untuk informasi terbaru ini. Kemudian untuk maksud dan juga tujuan diterbitkannya SE Kemenkes seperti apa Pak Iwan?
1: Jadi maksud tujuannya ya tentu saja menjadi pedoman ya, pedoman yang seragam bagi bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga dalam penyelenggaraan registrasi dan perizinan psikolog klinis ya. Karena selama ini ada yang dilewat pusat, ada yang lewat daerah seperti itu ya. Jadi belum ada keseragaman. Kedua, memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan registrasi dan perizinan praktik psikologi klinis ini dalam kerangka regulasi kesehatan nasional seperti itu. Dan kemudian menjelaskan secara komprehensif ketentuan mengenai registrasi, perizinan, tata caranya begitu ya, dan penggunaan nomenklaturnya untuk psikologi klinis ini, sehingga tidak menimbulkan perbedaan tafsir di tingkat pusat dan daerah gitu kan. Jadi konsideran dari SE ini yaitu berdasarkan ya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang pendidikan dan layanan psikologi, kemudian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dan PP Nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan, dan juga peraturan Menteri Kesehatan nomor 13 tahun 2025 tentang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan atau SDMK.
0: Bahkan juga regulasinya sudah mengatur secara pakem begitu. Betul, ya Pak Iwan ya, lewat SE tersebut. Kemudian untuk mengingatkan kita kembali, sejauh ini kita secara awam tahu banyaknya psikolog-psikolog yang ada di sekitar kita, tapi kita tidak tahu psikolog apa saja itu. Nah, untuk psikolog klinis ini seperti apa sih Pak Iwan?
1: Jadi kita bicarakan dulu psikologi psikolog klinis itu seperti apa ya. Jadi psikolog klinis itu adalah profesional psikologi yang memiliki pendidikan dan kompetensi khusus melakukan assessment, diagnosa psikologis, konseling, psikoterapi, serta membantu penanganan berbagai masalah kesehatan mental dan perilaku. Jadi tugasnya di Faskes ya, tugas psikolog klinis itu adalah melakukan pemeriksaan dan assessment psikologis. Dua, membantu mengatasi stres, kecemasan, depresi, trauma, serta gangguan psikologis lainnya. Ketiga, memberikan konseling dan terapi psikologis. Kemudian menyusun rekomendasi penanganan. Jadi dia merekomendasikan penanganan apa yang akan dilakukan terhadap pasien yang menderita gangguan psikologi seperti itu ya. Dan kemudian dia akan bekerja sama dengan dokter, psikiater, dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa ternyata psikologi klinis itu berbeda dengan psikiater.
0: Ya.
1: Kalau psikologis klinis, ya, itu tidak pernah bisa memberikan resep obat. Dia hanya merekomendasikan penanganan. Sedangkan psikiater itu adalah dokter spesialis kesehatan jiwa. Itu disebut psikiater. Dan tentunya karena ini dokter, jadi dia berhak dan bisa untuk memberikan penegakan diagnosis dan juga memberikan resep obat seperti itu. Dan selama ini kenapa tadi dibilang tidak ada seragam gitu ya. Jadi kita ingat untuk memasuki jurusan psikologi ya, di perguruan tinggi itu ada dua jenis psikologi. Satu yang eksak, satu yang sosial. Seperti itu ya. Jadi hanya bisa dimasuki oleh teman-teman lulusan SMA yang eksak gitu ya. Dan ada yang sosial. Jadi seperti itu. Jadi kemudian terdapat pembedaan selama ini dan kemudian sekarang kemudian disatukan. Soalnya apa? Ilmu psikologi ternyata itu adalah satu tujuannya adalah memberikan konseling. Baik itu kalau di layanan kesehatan disebut psikolog klinis seperti itu ya, dan memang harus dilakukan registrasi sehingga dia cocok untuk disebut psikologi klinis seperti itu ya, baru kemudian dia bisa mendapatkan surat izin praktek untuk psikologis klinisnya seperti itu. Jadi psikolog klinis ini merupakan bagian dari tenaga kesehatan ya, sehingga kedudukan, hukum, kewenangan serta mekanisme registrasi dan perizinannya diatur secara tegas di dalam perundang-undangan begitu ya. Jadi ini berdasarkan pasal 199 ya, Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, psikologi klinis itu sudah masuk diklasifikasi sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan. Dan ini memperkuat ya status hukum ya profesi psikolog klinis ini sebagai tenaga profesional yang memiliki peran langsung dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Jadi kalau di Faskes itu memang kadang-kadang orang yang menderita sakit begitu ya, itu bisa jadi tertekan psikologinya seperti itu ya, jadi tambah sakit seperti itu ya, atau kita tahu bahwa kadang-kadang orang stres itu pun juga bisa sakit, jadi penanganan bisa melalui psikologi klinis ini seperti itu.
0: Oke, baik, kita sudah mengenal jelas nih ya terkait psikolog klinis, perizinannya dan juga ternyata ada fungsinya juga sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan masyarakat begitu ya. Oke, baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan bahwasanya tenaga kesehatan pasti harus memiliki SIP, begitu pula dengan psikolog klinis harus memiliki SIP. Bagaimana dengan STR yang diterbitkan, apakah juga masih sama begitu Pak Iwan atau ada SI yang terbaru?
1: Jadi selama ini itu ada psikolog yang mendapatkan izin dari pusat, yaitu berupa SILP ya, surat izin layanan psikologi. Itu biasanya selama ini diberikan kepada mereka psikolog yang seperti yang saya sampaikan tadi, lulusan dari jurusan yang memang dasarnya sosial, ilmu sosial, bukan eksak seperti itu ya. Seperti itu. Dan sekarang ini akan diseragamkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek ya harus memiliki registrasi terlebih dahulu dan kemudian melalui STR yang diterbitkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia atas nama Menteri Kesehatan itu bisa dipakai sebagai bukti legal bahwa psikolog klinis tersebut telah memenuhi standar kompetensi dan etika profesi untuk memberikan pelayanan kesehatan. Setelah itu baru dia bisa mengajukan permohonan surat izin praktek psikolog klinis yaitu di MPPDN, Mall Pelayanan Publik Digital Nasional.
0: Baik, jadi pasti pastinya mereka yang langsung melayani masyarakat begitu ya di kesehatan mental sudah memiliki STR dan kemudian berlanjut di SIP itu sendiri untuk bisa lanjut praktek begitu ya. Kemudian untuk permasalahan saat ini untuk perizinan psikolog klinis apa ini Pak Iwan sehingga akhirnya ada SI terbaru?
1: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi memang terdapat dua latar belakang psikolog klinis yang berbeda seperti yang saya sambutkan yang sudah saya sampaikan. Namun kedepannya pengaturan itu akan disatukan,
0: okay.
1: Kan? Karena memang tujuannya adalah sama sebenarnya. Cuman bedanya itu di faskes atau bukan seperti itu ya. Jadi dalam rancangan peraturan pemerintah yang akan segera ditetapkan, jadi pengaturan khusus terkait psikolog klinis ini akan dikeluarkan dari substansi PP tersebut ya. Dan selanjutnya diatur secara spesifik melalui regulasi di bidang sektor kesehatan. Nah, untuk penerbitan STR dan SIP bagi psikolog klinis ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 ya tentang kesehatan tadi dan PP serta Permenkes Nomor 13 serta seluruh peraturan turunannya yang mengatur tentang perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan latar belakang ya pendidikan seperti yang saya sampaikan tadi, maka seluruh psikolog klinis yang menjalankan praktik itu wajib tunduk pada kerangka regulasi yang sama. Jadi sudah tidak ada regulasi-regulasi yang lain seperti itu. Nah, pengaturan ini dimaksudkan untuk menghilangkan dualisme di lapangan. Ya, dualisme di lapangan dan memastikan bahwa seluruh psikologi klinis diperlakukan sebagai bagian dari tenaga kesehatan karena memang diagnosanya ternyata mendukung untuk untuk apa namanya dalam proses upaya kesehatan ya, misalnya penyembuhan dan sebagainya dengan standar profesi, standar kompetensi serta mekanisme perizinan yang seragam. Jadi melalui penyelesaian regulasi ini diharapkan maka proses penerbitan STR dan SIP-nya itu akan menjadi lebih jelas, konsisten dan serta memberikan kepastian hukum bagi psikolog klinis yang menjalankan tugasnya dan juga bagi pemerintah daerah yang mengeluarkan seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi kita ingin mengenal lebih lanjut lagi nih Pak Iwan terkait SE Kemenkes yang memang terbaru untuk psikolog klinis. Adakah memang aturan transisi yang ada di SE Kemenkes tersebut, Pak?
1: Iya, jadi aturan transisi ini memang ada. Itu adalah diberikan masa transisi dalam 1 tahun. Jadi maka seluruh proses registrasi dan perizinan praktek psikolog klinis ini wajib mengacu pada ketentuan yang ditetapkan ya. Ini guna untuk menjamin tertib administrasi, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan itu sendiri serta menjaga mutu dan keselamatan bagi pelayanan kesehatan mental kepada masyarakat seperti itu.
0: Oke, baik. Tentunya juga ini informasi terbaru pastinya juga harus segera disosialisasikan pada seluruh psikolog klinis yang ada di Kota Madiun begitu ya Pak Iwan ya. Oke, untuk sosialisasi tersebut apakah memang sudah dilaksanakan dan apa namanya dilakukan menyeluruh kepada seluruh psikolog klinis yang ada di Kota Madiun, Pak?
1: Ya, jadi sebenarnya untuk psikolog klinis di Kota Madiun sudah ada organisasi profesinya.
0: Okay.
1: Jadi kita sudah lama ya, sudah lama istilahnya bekerja sama dengan mereka karena mereka adalah juga stakeholder. Pada saat kita implementasi MPPDN juga mereka menjadi bagian dari salah satu organisasi profesi yang mendapatkan jatah untuk sosialisasi. Dan sebenarnya di Kota Madiun proses mekanisme untuk perizinan psikolog klinis itu sudah berjalan. Sudah berjalan baik. Cuman di lapangan itu kan banyak ya istilahnya di masyarakat ada psikologis yang

0: Yes, seperti itu.
1: Oke, baik. Untuk layanan konsultasi secara daring, apakah juga maksudnya harus memiliki STR dan juga SIP, dan ada maksimalnya begitu Pak Iwan untuk konsultasi daring, apakah juga sama?
0: Iya, jadi konsultasi daring bagi
1: psikolog klinis. Ya.
0: Jadi begini, kita bicarakan ini psikolog klinis yang memang ada di Faskes,
1: yeah,
0: seperti itu.
1: Okay.
0: Ya. Jadi tidak ada istilah daring seperti itu ya. Kalau misalnya daring bisa mungkin dilakukan jika Faskes tersebut memang memiliki layanan daring untuk psikolog klinisnya. Jadi tidak selalu begitu ya. Karena apa? Karena penegakan diagnosa oleh psikolog klinis ini nanti akan dilanjutkan atau dipakai oleh tenaga kesehatan lain, misalnya perawat, dokter dan sebagainya, untuk kemudian bisa diberikan obat. Jadi misalnya seorang pasien datang ke klinik begitu ya. Kemudian dia sebenarnya sakitnya A, tapi ada tambahan ansietas atau kecemasan gitu ya. Mungkin obatnya itu bisa ditambahkan untuk penenang dan sebagainya, seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu. Tapi psikolog klinis ini nanti yang akan menegakkan diagnosa khusus untuk kesehatan mentalnya ini.
1: Okay,
0: jadi tidak semua orang sakit itu juga terhubung dengan atau mengalami gangguan mental ya. Bisa saja orang sehat yang kemudian memang punya kecemasan tertentu begitu ya, bisa menjadi sasaran dari kompetensi dari psikolog klinis ini. Misalnya untuk anak belajar, susah belajar, itu kan juga merupakan kesehatan gangguan mental juga begitu ya. Kita tidak bisa tidur karena kepikiran satu hal lainnya, kekhawatiran dan sebagainya, itu juga adalah gangguan mental gitu ya.
1: Baik. Kemudian untuk pengawasan terhadap pemberlakuan dari SE Kemenkes yang terbaru ini, Pak Iwan, untuk kepemilikan STR dan juga SIP di lapangan seperti apa Pak Iwan pengawasannya?
0: Jadi karena SIP ini diserahkan ke daerah, ya, ke kabupaten kota, tentunya kami yang akan melaksanakan ya. Tentu saja kita akan laksanakan bersama-sama dengan OPD teknis, yaitu Dinas Kesehatan, seperti itu ya. Dan harapannya juga nanti akan menggandeng dari organisasi profesi. Untuk STR-nya, karena ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Konsil Indonesia begitu ya. Jadi pengawasan untuk STR dilakukan oleh mereka.
1: Baik. Untuk masa berlaku Pak Iwan
0: sama seperti yang lain. STR itu berlaku 5 tahun ya. Kemudian untuk SIP sampai dengan masa berlaku STR. Tergantung dia mengajukannya kapan begitu ya. Misalnya dia mengajukan di tahun kedua, misalnya tentu saja nanti hanya 3 tahun masa berlakunya sampai sesuai dengan masa berlaku STR-nya.
1: Baik. Tadi kan sempat juga disampaikan oleh Pak Iwan bahwasanya ada masa transisi 1 tahun begitu ya dengan pemberlakuan
0: penyesuaian.
1: Dari SE. Penyesuaian
0: untuk kelulusan seperti yang saya sampaikan tadi.
1: Lewat surat edaran yang memang terbaru ini tadi begitu ya Pak Iwan. Jika memang dari masa transisi tersebut persyaratan dari psikolog klinis itu belum terpenuhi, apakah ada konsekuensinya?
0: Jadi sepanjang misalnya saya sebagai psikolog klinis dulu kuliahnya di eksak atau di sosial. Kita nggak pernah kita nggak persoalkan asalkan dia bisa mendaftar di pengajuan STR di KKI, kemudian oleh KKI di verval, dan kemudian dia bisa diberikan STR, dia bisa menjadi psikologi klinis yang bekerja nanti di Faskes kalau Faskes itu membutuhkan. Seperti itu.
1: Baik, luar biasa ini ya. Ternyata memang banyak sekali informasi yang harus kita ketahui lebih dalam lagi terkait SE Kemenkes yang terbaru ini, khusus untuk psikolog klinis. Karena memang banyak sekali ya informasi dari SE tersebut, dan pastinya juga ini pun juga selaras dengan apa yang ada di tantangan ke depan begitu ya. Pastinya juga sudah diselaraskan dengan yang terbaru, dan pastinya ini harus diketahui oleh seluruh psikolog klinis dalam melakukan seluruh persyaratannya, dalam mengumpulkan seluruh persyaratannya dan lain sebagainya begitu ya. Dan kali ini kita akan beralih ke WhatsApp channel kita, karena memang banyak sekali yang sudah menunggu untuk dijawab Pak Iwan ya. Banyak sekali juga untuk teman-teman dari sahabat Suara Madiun yang akan bertanya di kesempatan spesial kali ini. Kita akan sampaikan satu persatu ya. Dari Arditya di Madiun Timur, izin bertanya Bapak, untuk dengan yang bekerja di klinik swasta, apakah juga perlu SIP dan

0: juga STR tersebut sesuai dengan SE yang terbaru. Terima kasih.
1: Menurut regulasi, ya, menurut regulasi, setiap lulusan atau dia yang merupakan tenaga kesehatan, jika melakukan pelayanan terhadap pasien, itu memerlukan surat izin praktik. Seperti itu ya. Nah, misalnya di sebuah puskesmas, ada perawat kemudian yang dia diangkat menjadi kepala tata usaha. Karena dia tidak menangani pasien, dia boleh untuk tidak mempunyai SIP. Atau dia tidak memegang pasien, seperti itu ya. Kecuali kalau misalnya dari kepala TU kemudian dia digeser menjadi tenaga fungsional perawat, dia kembali harus mengurus SIP-nya. Tergantung dia melakukan pekerjaan sebagai tenaga kesehatan atau tidak, seperti itu.
0: Baik, jelas sekali terjawab begitu ya untuk yang bertanya ya. Jadi kalau misalkan memang dia berpraktik, otomatis juga harus memiliki STR dan juga SIP begitu ya. Apalagi juga
1: kalau tidak berpraktik kesehatan.
0: Sangat jelas sekali terjawab. Next lagi kita akan menyampaikan pertanyaan dari nomor 5505. Bagaimana proses memperoleh STR bagi psikolog klinis dan berapa lama masa berlaku STR? Terima kasih.
1: Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Anda bisa menghubungi Konsil Indonesia ya untuk mendapatkan STR ya. Tentu syaratnya adalah harus mendaftarkan ijazahnya, data dirinya dan sebagainya. Nanti akan diberikan verval, kemudian jika memungkinkan, jika disetujui oleh konsil, itu akan diterbitkan STR yang masa berlaku adalah 5 tahun. Setelah punya, monggo terserah mau praktek mandiri atau mau bekerja di Faskes, asalkan dia melamar ke Faskes dan diterima, kemudian dia bisa mendapatkan surat izin praktik di Faskes. Tetapi sebelum mengajukan surat izin praktik di aplikasi Mall Pelayanan Publik ya, Mall Pelayanan Digital Nasional MPPDN gitu ya. Jadi setiap nakes itu harus mempunyai akun Satu Sehat dulu. Nanti akun Satu Sehat itu nanti yang terhubung dengan MPPDN. Jadi istilahnya ini lebih gampang, lebih cepat begitu ya. Karena MPPDN ini nanti akan mengambil data dari akun Satu Sehatnya. Jadi istilahnya nomor dari STR-nya sudah ada di Satu Sehat, masa berlakunya di Satu Sehat, kemudian fotonya juga demikian, jadi nanti bisa diambil sehingga bisa dipakai di MPPDN.
0: Baik. Berarti seperti nakes-nakes yang lain ya, Pak Iwan ya. Pastinya juga harus melengkapi data-data yang ada di Satu Sehat tersebut untuk nanti bisa langsung diaplikasikan ke MPPDN. Akhirnya pun juga bisa untuk mendapatkan STR dan juga SIP, tentunya juga sesuai dengan persyaratan yang
1: SIP
0: berlaku.
1: Untuk SIP. Untuk MPPDN.
0: Baik. Jelas sekali terjawab ya untuk nomor 5505. Next lagi kita akan sampaikan pertanyaan dari nomor 1189. Izin bertanya Bapak, yang dimaksud masa transisi 12 bulan dalam SE Kemenkes seperti apa, nggih? Terima kasih.
1: Iya. Jadi setiap regulasi itu pasti ada masa transisinya. Artinya ditunggu perubahannya itu 1 tahun, seperti itu ya. Jadi istilahnya begini, jika ada beberapa hal yang kemudian bisa menghambat, itu biasanya dipermudah dengan adanya transisi ini. Kalau transisi ini habis, maka benar-benar ditegakkan peraturan seperti semestinya, seperti itu. Semua regulasi biasanya ada masa transisinya. Seperti OSS misalnya ada 4 bulan begitu ya. Jadi nanti 4 bulan dari ditetapkan PP ini nanti akan berubah seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi ada masa transisi. Jadi selama masa transisi masih bisa memakai aturan lama dan aturan baru. Tetapi nanti aturan baru ini nanti akan dipakai seluruhnya, seperti itu. Tetapi kalau menurut saya, kalau masa transisi seperti ini, lebih baik langsung memenuhi menurut ketentuan yang regulasi yang baru, karena nanti itulah yang akan dipakai. Jadi sehingga kita kalau misalnya ada kepengurusan itu bisa dalam satu tahun ini untuk penyesuaian seperti itu.
0: Baik, begitu ya untuk yang bertanya, sangat jelas sekali terjawab.
1: Kenapa itu terjadi? Karena untuk surat SIP, SILP, surat izin layanan psikologi, itu semacam STR sebenarnya. Itu dulu diterbitkan oleh pemerintah pusat, bukan konsil. Konsil Indonesia bukan seperti itu ya. Jadi dulu akan ada pembedaan ya. Jadi psikolog yang lulusan eksak ya dan yang ilmu sosial seperti itu ya. Dan kemudian itu menjadi berbeda perizinannya. Yang sosial ini memakai SILP yang langsung dikeluarkan, surat izinnya langsung dikeluarkan oleh pusat, gitu ya, langsung oleh kementerian, dan kemudian sekarang dijadikan satu, mau dirubah, semua harus STR melalui konsil, seperti itu. Dan nanti surat izin prakteknya baru dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing.
0: Baik, sangat jelas sekali ya untuk step-stepnya untuk mendapatkan SIP tersebut untuk nomor 1189 ya.
1: Jadi kalau masih punya SILP yang lama, ditunggu satu tahun mengurus untuk mendapatkan STR yang diterbitkan oleh Konsil Indonesia. Jadi bahasanya seperti itu.
0: Baik, nah ini berkaitan juga dengan pertanyaan dari nomor 6707. Kalau SIP saya masih ada kurang beberapa tahun lagi, apakah juga harus memperbarui sesuai dengan SE tersebut?
1: STR-nya dikeluarkan oleh siapa dulu? Seperti itu ya. Jadi kalau dikeluarkan oleh konsil, ya sudah. Jadi istilahnya itu masih bisa dipakai dan STR biasanya kalau dari konsil itu berlaku seumur hidup. Seumur hidup. Jadi sekarang sudah tidak ada STR yang 5 tahunan dan sebagainya begitu ya. Tetapi nanti SIP-nya itu adalah 5 tahunan begitu ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di tenaga kesehatan itu ada mengenal istilahnya uji kompetensi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ketentuannya harus terus-menerus mengikuti pelatihan kompetensi agar juga STR-nya itu memperoleh pengakuan seperti itu.
0: Baik, jelas sekali ya terjawab nomor 6707. Next lagi kita akan menyampaikan pertanyaan dari nomor 7255. Izin bertanya Bapak, untuk pemerintah daerah apakah juga memiliki peran membantu proses transisi tersebut untuk kepengurusan sesuai dengan SE tersebut?
1: Ya, jadi kewenangannya memang ditentukan sendiri-sendiri ya. Jadi istilahnya untuk pengurusan STR itu diserahkan ke masing-masing pribadi dari psikolog klinis ini seperti itu ya. Jadi pemerintah daerah mempunyai wewenang hanya mengeluarkan atau menerbitkan surat izin praktik psikolog klinis nanti di MPPDN. Nah, biasanya yang membantu para psikolog klinis ini adalah organisasinya. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman begitu ya, ke organisasi profesinya, kembali ke organisasi profesinya untuk dibantu, untuk difasilitasi ke konsil agar memperoleh STR sesuai dengan regulasi yang baru ini.
0: Begitu ya untuk yang bertanya. Kita berlanjut lagi ke nomor 9091. Izin bertanya, untuk psikolog klinis yang bekerja di rumah sakit, apakah juga wajib memiliki SIP? Dan bagaimana masyarakat bisa mengetahui seorang psikolog klinis sudah memiliki izin resmi?
1: Ya, begini ya, jadi sepanjang psikolog klinis itu diberi tugas oleh rumah sakit untuk menangani pasien, dia harus mempunyai SIP. Kecuali kalau misalnya dia kemudian dijadikan staf struktural atau pejabat struktural, dia tidak memerlukan surat izin praktik. Seperti yang saya sampaikan tadi, sepanjang kita menjalankan kompetensi kita sebagai tenaga kesehatan, disitulah surat izin praktik diperlukan. Seperti itu. Nah, dari mana kita mengetahui ya? Dari mana kita mengetahui seperti itu ya? Nah, Biasanya di rumah sakit itu selalu dilakukan pembinaan pengawasan. Jadi istilahnya setiap saat pemerintah daerah yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin, ya. Kenapa demikian? Karena rumah sakit tipe C dan D itu ada kewenangan dari pemerintah kabupaten kota. Sedangkan B itu rumah sakit B ya, tipe B itu diserahkan ke ke provinsi kewenangannya. Jadi istilahnya kami sudah selalu begitu ya, selalu istilahnya memperhatikan soal tenaga kesehatan yang izinnya sudah habis atau yang belum mempunyai izin, seperti itu ya. Dan otomatis biasanya karena setiap rumah sakit itu bekerja sama dengan BPJS ya, BPJS kesehatan, itu pasti BPJS kesehatan akan meminta data soal SIP ini. Kalau tidak punya SIP salah satu, tentu saja premi yang dibayarkan ya itu lebih berkurang karena jumlah tenaga yang bekerja itu juga berkurang, seperti itu. Okay. Jadi biasanya BPJS itu nanti yang lebih ketat di dalam pengawasan penggunaan SIP ini, seperti itu. Bahkan mereka untuk proses credentialing ya, untuk Faskes begitu ya, itu paling tidak surat izin praktik dari tenaga kesehatan itu minimal berlaku 6 bulan. Jadi diharapkan 6 bulan sebelum habis itu sudah melakukan perpanjangan, seperti itu.
0: Oke, baik. Begitu ya untuk yang bertanya dari nomor 9091. Kita berlanjut kembali ke nomor 4610. Izin bertanya, Bapak. Mohon maaf, kami terkendala untuk mendapatkan SIP karena kami pindah dari kota A ke kota B. Apakah bisa disampaikan dan dibantu untuk mendapatkan SIP tersebut? Terima kasih.
1: Ya.
0: Oke, seperti apa, Pak? Kalau misalnya
1: ada perpindahan kota. Jadi dilihat dulu SIP di kota pertama yang sudah tidak berpraktek itu menggunakan MPPDN atau tidak. Kenapa? Karena tidak semua kabupaten kota diberikan fasilitas MPPDN, hanya kabupaten kota tertentu yang diberikan MPPDN, yaitu yang SISDMK-nya itu sudah memenuhi syarat. SISDMK itu adalah program sistem informasi SDMK yang dilakukan oleh semua faskes di kabupaten kota tersebut. Itu biasanya diinisiasi atau dibina oleh dinas kesehatan. Ya, kalau semua faskes belum mendaftarkan SISDMK, tidak akan diberikan akses MPPDN, seperti itu ya. Kemudian kedua syaratnya adalah tiap nakes itu mempunyai akun satu sehat, sudah mempunyai akun satu sehat. Dan kemudian syarat IKD ya, identitas kependudukan digital, itu ada minimalnya baru bisa diberikan akses MPPDN. Jadi Kota Madiun itu sudah memenuhi, sehingga sejak tahun 2024 kita diberikan fasilitas MPPDN oleh Kementerian Pusat, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan. Jadi kalau izin praktek di kota A itu dikeluarkan oleh MPPDN, tentu saja harus menghubungi admin SISDMK pada faskes tersebut. Karena dia pertama yang akan melakukan verval. Caranya adalah dia menonaktifkan nama tersebut di faskes yang lama di kota A yang sudah tidak bekerja di situ, ya. Nah, kalau surat izin praktiknya dikeluarkan melalui aplikasi setempat, bukan MPPDN, itu dilakukan pencabutan dulu, surat izin praktiknya. Baru kemudian setelah dinonaktifkan melalui MPPDN atau dengan mencabut jika menggunakan aplikasi lain seperti dulu kita punya Mas, seperti itu ya, itu baru bisa mengajukan di kota B, seperti itu. Ya, jadi kami di kota B itu tidak bisa melakukan penerbitan jika yang lama itu belum dicabut, seperti itu.
0: Oke, baik. Ya. Nah, ini tipsnya mungkin bisa dicoba ya untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya atau psikolog klinis untuk mendapatkan SIP jika memang ingin berpindah domisili begitu.
1: Jadi kalau sudah punya akun satu sehat, kalau misalnya sudah ditidakaktifkan, dinonaktifkan di SISDMK di faskes asal, itu slotnya menjadi kosong lagi. Jadi dia punya kesempatan untuk kemudian mengajukan permohonan. Sepanjang itu tidak dinonaktifkan, tidak akan bisa untuk menambah SIP baru di tempat lain. Seolah-olah punya dua, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ini juga ada pertanyaan lanjutan. Berarti saya dikira punya praktek lebih dari dua tempat ya, Pak, kalau memang belum dicabut.
1: Iya.
0: Begitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Jadi begini, sangat hal lain yang perlu diperhatikan adalah sangat disayangkan kalau bapak atau ibu itu sudah tidak praktek di situ, tapi SIP-nya itu tidak dicabut. Itu karena kalau menurut saya sangat merugikan, gitu ya. Bisa jadi SIP Anda itu dipakai dalam rangka perizinan sehingga perizinannya menjadi mulus. Misalnya jumlah mohon maaf ya, jumlah psikologi klinisnya harus 2 misalnya, dengan sebenarnya masih 1 gitu kan, jadi seolah-olah 2 sehingga mulus untuk verbal perizinannya seperti itu ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya sepanjang kita sudah tidak berpraktek di satu tempat, saya menganggap bahwa itu lebih baik kalau misalnya itu dicabut. Sama dengan kalau kita berusaha, kalau usaha kita tutup, lebih baik izinnya dicabut seperti itu, karena nanti akan berimbas pada kewajiban-kewajiban yang lain seperti itu.
0: Oke, baik, begitu ya untuk nomor 4610. Terima kasih sudah bergabung dan juga menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita. Next lagi kita akan menyampaikan pertanyaan dari nomor 0628. Izin bertanya, maaf sedikit curhat, teman saya memilih konsultasi ke motivator dibanding psikolog mungkin karena biayanya lebih murah. Apakah juga masyarakat bisa memahami perbedaan antara motivator, konselor, dan juga psikolog klinis yang memiliki izin praktik ya Pak? Mohon pencerahannya.
1: Ya, seperti kita sudah sampaikan, jadi psikologi klinis ini adalah melakukan pemeriksaan asesmen psikologis ya, depresi, trauma, stres, gangguan psikologis yang lainnya, termasuk kecemasan, dan juga memberikan konseling dan terapi psikologis. Dan dia merekomendasikan, mengusulkan terapi apa yang akan dilakukan, obat atau terapi konseling biasa seperti itu ya. Jadi berbeda dengan permasalahan yang harus memerlukan motivator. Ya, motivator itu kalau menurut saya mohon maaf kalau saya salah ya. Jadi enggak mempunyai semangat gitu mungkin begitu ya. Atau arah cara pandang kita selama ini salah seperti itu ya. Jadi dengan motivator kemudian bisa diluruskan, semangat kita bisa ditambah dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya kasusnya berbeda. Berbeda. Jadi ini gangguan mental dengan permasalahan yang lain begitu seperti itu. Okay. Mohon maaf kalau jawaban saya tidak tepat, tapi itu adalah menurut pandangan saya.
0: Oke, baik, jadi berbeda ya antara motivator dan juga psikolog klinis begitu ya. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi tentang kesehatan mental, otomatis juga psikolog klinis mungkin lebih ahli begitu di bidangnya. Next lagi kita akan menyampaikan pertanyaan dari nomor 6977. Izin bertanya Bapak, untuk kode etik ataukah ada, apakah ada aturan etik dan juga perlindungan bagi pasien dalam praktik psikologi klinis sesuai dengan SE terbaru?
1: Ya. Kode etik itu tidak diatur oleh pemerintah daerah atau instansi yang mengeluarkan izin. Kode etik ditentukan oleh profesi masing-masing ya. Karena misalnya seorang perawat, dia harus seperti apa, ya kan? Perawat antara perawat yang ahli madya dan ahli muda itu juga berbeda kewenangannya. Kode etiknya juga berbeda. Dan kode etik di Faskes seperti itu ya. Jadi seorang nakes setahu saya dia mempunyai kode etik sesuai dengan jenis tenaga kesehatannya, tetapi di Faskes Faskes juga punya kode etik untuk pelayanannya seperti itu.
0: Oke, baik, sangat jelas sekali terjawab gitu ya. Kita akan next lagi nomor 8655 bertanya, apakah adanya aturan SE terbaru ini juga bertujuan menyatukan standar profesi secara nasional ya Pak? Kedepan apakah mungkin ada SE Kemenkes terbaru untuk seluruh profesi nakes yang lain?
1: Ya, sepertinya demikian ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setelah ini nanti akan ada PP untuk kemudian bisa diterbitkan soal yang seperti yang disampaikan tadi. Kita tunggu saja. Jadi dari Zoom kemarin yang sudah saya ikuti di waktu 4 Mei akan ada seperti itu. Ya, standar profesi itu memang ditentukan oleh pemerintah melalui regulasi pusat, tetapi menunya itu disiapkan oleh organisasi profesi. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa standar profesinya kok begini begitu ya, kok kurang, nah itu bisa diusulkan melalui organisasi profesi masing-masing. Jadi keaktifan masing-masing dari tenaga kesehatan itu di organisasi profesinya itu sangat menentukan nanti langkah dia di lapangan seperti itu.
0: Oke, baik, begitu ya untuk yang bertanya. Kita akan berlanjut lagi, bergeser ke nomor 7689. Izin bertanya, sebagai pasien tentunya juga mengharapkan seluruh psikolog klinis memiliki STR dan juga SIP. Untuk perlindungan hukum, apakah SE terbaru juga mengatur perlindungan hukum terkait STR dan juga SIP yang dimiliki oleh psikolog klinis?
1: Iya, jelas ya. Jadi SE yang terbaru ini nanti bukan nanti ya, sekarang ini sudah dalam rangka itu untuk menjawab kepastian hukum seperti itu. Baik. Jadi nanti harus punya STR yang dikeluarkan oleh Konsil Indonesia ya, dan harus mempunyai surat izin praktek yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, baik melalui MPPPDN jika pemerintah daerah sudah diberikan fasilitas oleh Kementerian Pusat untuk melaksanakan MPPDN, atau juga bagi kabupaten kota yang belum MPPDN, dia akan mempunyai aplikasi tersendiri atau tata cara tersendiri untuk izin nakesnya.
0: Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan lagi, Pak Iwan. Untuk pasien, apakah juga mendapatkan perlindungan dari adanya regulasi ini?
1: Ya, jadi pasien itu diatur oleh Faskes, begitu ya. Jadi hak dan kewajiban untuk di setiap Faskes itu ada. Jadi kalau misalnya masuk ke sebuah Faskes, biasanya sudah ada terpampang ya hak dan kewajiban pasien, dan itu secara umum seperti itu.
0: Oke, begitu ya untuk yang bertanya dari nomor 7689 izin bertanya. Untuk dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat untuk profesi psikolog klinis jika tidak memiliki STR dan juga SIP, apa saja nggih Pak? Terima kasih.
1: Ya, tentunya ini karena kepastian hukum ya. Jadi sebenarnya masyarakat itu sudah tidak perlu untuk khawatir begitu ya. Artinya sekarang setiap Faskes itu berlomba-lomba untuk memperbaiki mutu layanannya. Tentu saja harus dilakukan dengan oleh tenaga yang memang kompeten dan bersertifikat. Bersertifikat artinya punya STR dan SIP seperti itu ya. Jadi dan secara tidak langsung sebenarnya kita tuh dibantu oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan tidak akan mau untuk kemudian membayarkan istilahnya biaya layanan itu hanya kepada Faskes yang secara tenaga kesehatan dia mempunyai izin praktek. Ya, jadi berbeda kalau misalnya tenaganya 10 tapi yang izin 5 dengan tenaganya 10 yang punya izin 10. Itu pasti akan berbeda untuk preminya seperti itu. Jadi dalam proses credentialing untuk kerjasama dengan BPJS, itu surat izin praktek ini memegang porsi yang sangat penting begitu ya. Jadi ini merupakan sebuah keharusan seperti itu.
0: Oke, baik, sangat jelas sekali terjawab untuk nomor 7689. Kita beralih lagi ke nomor 2254. Mohon maaf, baru bergabung, izin bertanya Bapak, untuk psikolog klinis yang hanya memberikan konsultasi online seperti Halo Dok, apakah juga tetap wajib memiliki SIP? Terima kasih. Ya,
1: saya tidak tahu mekanisme tenaga kesehatan yang bergabung dengan layanan-layanan online seperti itu, tapi saya yakin pemerintah sudah memikirkan hal itu. Jadi semua tenaga kesehatan yang menjalankan tugasnya sebagai tenaga kesehatan pasti dia akan dimintai soal STR dan surat izin praktek seperti itu ya. Karena pemerintah daerah Kota Madiun dalam hal ini ya begitu ya. Jadi memang tidak pernah berurusan atau melakukan pengawasan ya, berwenang mengawasi soal aplikasi Halodoc dan sebagainya seperti itu ya, layanan online seperti itu.
0: Oke, baik. Ada yang bertanya lewat akun YouTube kita dari @ITSDCT, izin Bapak Ibu menyampaikan pendapat, kontennya keren Pak, tapi boleh berikan masukan supaya dapat kolaborasi sama Mas Nope orang asli Madiun supaya banyak yang lebih tersampaikan begitu ya. Oke, ini untuk lebih publish lagi konten-kontennya. Terima kasih untuk sarannya ya. Baik, next lagi ada yang bertanya dari nomor 0838. Izin bertanya Bapak, kebetulan masa aktif dari SIP saya akan habis di tahun ini. Untuk perpanjangan, apakah harus mengikuti SE terbaru? Persyaratannya masih sama atau ada yang berbeda ya Pak? Ya. Terima kasih.
1: Ya. Kalau sudah punya berarti memang sudah keluar dari MPPDN gitu ya. Okay. Jadi seperti itu. Jadi paling tidak kalau masa berlakunya nanti kurang sudah 6 bulan, sudah boleh untuk melakukan update atau permohonan baru untuk SIP selanjutnya seperti itu. Okay. Tetapi di Kota Madiun mempunyai SOP dan SP itu maksimal 2 hari kita sudah terbit izin tenaga kesehatan. Lebih sering malahan 5 menit, 10 menit, ya, 1 jam kita sudah selesai.
0: Sudah langsung di sudah tangan
1: gitu pada ya? Hari yang bersangkutan. Ya, jadi kami di Kota Madiun sudah berkomitmen untuk penerbitan izin nakes itu lebih cepat. Lebih cepat.
0: Oke, baik, begitu ya untuk yang bertanya. Kita akan sampaikan pertanyaan lagi dari nomor 0939 izin bertanya. Dalam SE setelah saya pelajari disebutkan bahwa ada kewajiban perizinan melekat pada profesi. Apakah maksudnya Pak? Terima kasih pencerahannya.
1: Iya, jadi profesi itu apa namanya, melekat pada profesi artinya masing-masing profesi itu diwajibkan untuk mempunyai izin praktek seperti itu ya. Jadi melekat pada profesi, jika melakukan praktek keprofesian dia harus mempunyai surat izin praktek. Misalnya saya seorang psikologi klinis, saya punya STR, kemudian di sebuah rumah sakit saya diangkat menjadi misalnya seksi keuangan atau bagian keuangan gitu kan. Karena saya tidak menangani pasien, ya. Saya tidak menangani pasien meskipun profesi psikolog klinis melekat pada saya. Saya tidak perlu untuk mempunyai SIP di faskes tersebut. Seperti itu ya, karena saya tidak menangani pasien. Kalau suatu saat saya dikembalikan menjadi fungsi sebagai tenaga kesehatan, sebagai psikolog klinis, disitulah saya baru akan mengurus surat izin seperti itu. Jadi melekat pada profesinya.
0: Melekat pada profesi seperti itu, begitu ya. Untuk yang bertanya dari nomor 0939. Next lagi kita akan sampaikan pertanyaan dari nomor 7657. Izin bertanya, apakah kewajiban STR dan juga SIP berlaku di semua tempat praktik? Bagaimana jika psikolog klinis bekerja lebih dari 2 tempat? Mohon sarannya. Ya. Terima kasih.
1: Jadi sesuai dengan kembali kepada asas dari regulasi, setiap psikologi klinis itu diperbolehkan mempunyai 2 2 tempat praktik, 2 SIP seperti itu.
0: Oke, baik, itu sudah sesuai dengan SE yang berlaku begitu, aturan yang berlaku begitu ya. Untuk yang bertanya sangat jelas sekali. Satu pertanyaan lagi mungkin ya dari pendengar dari nomor 5605 izin bertanya, untuk aturan psikolog klinis yang memang baru lulus apakah juga langsung mengikuti SE terbaru ya Pak? Terima kasih dan mohon pencerahannya.
1: Nah ini ya, jadi biasanya proses di sekolah kesehatan gitu ya. Jadi STR itu biasanya sudah dipikirkan oleh lembaga pendidikannya. Biasanya setelah lulus itu kemudian dibarengi dengan STR-nya sudah dikantongi seperti itu. Jadi rata-rata seperti itu. Coba kembali tanya ke lembaga pendidikannya masing-masing, ya. Karena sepanjang yang saya tahu biasanya demikian. Jadi lulus dibarengi diberi ijazah sekaligus diberi STR seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi memang setelah lulus pasti lembaga pendidikan ada uji kompetensi untuk mendapatkan STR tersebut begitu.
1: Tapi mungkin tergantung sekolahnya ya. Jadi dia memfasilitasi secara cepat atau tidak seperti itu.
0: Oke, baik. Wow, luar biasa, banyak sekali yang bertanya ini ya. Terima kasih banyak ya. Dan Pak Iwan, tentunya banyak sekali tantangan yang mungkin dihadapi oleh rekan-rekan dari DPMTSP dalam menyosialisasikan aturan SE terbaru sesuai dengan aturan Kemenkes SE Kemenkes ini. Apa saja mungkin yang bisa disampaikan kepada kita?
1: Kalau tantangannya sebenarnya tidak terlalu besar ya, karena di Kota Madiun sudah tertata dengan baik. Tinggal nanti para psikolog yang ingin kemudian memperoleh STR melalui psikolog klinis, psikolog yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang selama ini mempunyai SILP, yang selama ini jurusan ilmu sosial gitu ya, itu bisa memperoleh STR melalui kode Konsil Indonesia seperti itu ya. Jadi itu dilakukan oleh sendiri, mereka sendiri, dan bisa dibantu oleh organisasi profesinya masing-masing. Yang berkaitan dengan kami adalah pengawasan setiap nakes termasuk psikolog klinis yang bekerja di faskes itu harus mempunyai izin. Dan kewajiban kedua kami di DPMPTSP atau Pemerintah Kota Madiun adalah menerima permohonan dan menerbitkan seperti itu ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu di Kota Madiun tidak terlalu apa namanya, kalau menurut saya tidak terlalu banyak yang perlu dipikirkan gitu ya. Artinya sudah tertata dengan baik dan jalinan dengan organisasi profesi, kami juga sudah baik seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Ya, harapannya tinggal kalau misalnya surat izinnya mau habis, ya langsung diperpanjang.
0: Langsung diperpanjang, begitu ya. Oke, baik, luar biasa. Tentunya untuk mereka yang memperpanjang atau akan membuat SIP, mereka juga bisa memantau langsung ya Pak Iwan ya, secara langsung notifikasinya berada di mana, begitu ya.
1: Termasuk jam-jamnya ya. Di admin pertama berapa?
0: Sampai jam-jamnya. Oke.
1: Jam berapa? Kemudian ditandatangani oleh kepala dinas pada jam berapa?
0: Oke, baik. Jadi benar-benar jelas begitu ya kapan kita akan mendapatkan atau memegang SIP tersebut. Iya. Oke, baik. Gak kerasa kita sudah di penghujung acara, Pak Iwan, mungkin ada yang disampaikan untuk seluruh psikolog klinis yang ada di Kota Madiun khususnya.
1: Jadi sebenarnya kami di DPMPTS begitu menerima sosialisasi dari siapapun, dari kementerian, dari organ, dari lembaga dan sebagainya, kami berusaha cepat untuk memberikan informasi kepada masyarakat, terutama yang sekarang kita lakukan adalah tentang SE 1596 tahun 2026 tentang registrasi dan perizinan psikolog klinis ya. Karena kita di sini saya menganggap sudah baik begitu ya. Dan apa namanya proses perizinan sudah cepat. Jadi diharapkan nanti tetap para psikologi klinis dan juga tenaga kesehatan lainnya memperhatikan kompetensinya begitu ya. Jadi seperti itu, jadi melaksanakan kode etik dengan baik, pada akhirnya masyarakat Kota Madiun akan mendapatkan layanan yang terbaik dari tenaga kesehatan di Kota Madiun.
0: Oke, baik, luar biasa ya. Ini juga ada dari akun Instagram @5399. Top, keren sekali informasinya, sangat bermanfaat. Terima kasih untuk apresiasinya dan juga terima kasih untuk seluruh sahabat Suara Madiun. Terima kasih untuk Pak Iwan yang sudah menyampaikan informasi yang luar biasa untuk kita ketahui bersama bahwasanya memang banyak sekali regulasi yang berubah tentunya seiring dengan tantangan dunia sekarang ini, teknologi digital yang semakin berkembang dan lain sebagainya. Pastinya juga SE yang terbaru dan juga seluruh regulasi yang memang diterbitkan oleh pemerintah pastinya berkaitan dengan apa yang kita hadapi sekarang ini. Tentunya juga memudahkan tenaga kesehatan juga untuk mendapatkan SIP dan pastinya juga ini juga bisa menjadi salah satu jaminan bagi para klien, bagi para pasien agar semakin mempercayai dari profesi psikolog klinis tersebut dengan adanya STR dan juga SIP yang memang sudah tervalidasi sesuai dengan SE yang terbaru. Dan saya Amanda pamit undur diri, sampai jumpa, salam Kota Pendekar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kak, hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juni. Beberapa di antaranya adalah 24 Juni 1942 merupakan hari lahir Presiden Chile ke-32 Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz Tagle lahir 24 Juni 1942. Dia merupakan politisi Chili serta sarjana teknik sipil yang menjabat sebagai presiden Chili antara tahun 1994 hingga tahun 2000. Dia merupakan anggota Senat Chili mewakili region Los

mendarat di Halmahera, Indonesia. Tepat pada tanggal 24 Juni 1945, para tentara Sekutu mendarat di Pulau Halmahera, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir. Pada tanggal 24

0: 1987, Lionel Messi, pemain sepak bola asal Argentina, berulang tahun. Lionel Andres Leo Messi lahir di Rosario 24 Juni 1987. Messi adalah seorang pemain sepak bola Argentina yang saat ini bermain untuk FC Barcelona dan merupakan kapten dari tim nasional sepak bola Argentina dan FC Barcelona. Lionel Messi berposisi sebagai gelandang penyerang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadun dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Anies Jaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin. Amma ba'du. Bapak, para rawuh, para sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya tansah pinaringan nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga ngantos saat menika kula panjenengan pinaringan saged sesarengan rawuh ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi hanyan kita sesarengan dari akan pengawasan kaca tetap di minggu si Allah dados amal hasanah. Dan mugi-mugi hanyan kita samenyawa sesarengan saketo nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Terus saking meniko saderengipun kita ngelajengakan pengawasan panggung rumiin monggo kita sami sarang-sarang malawas doa. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Halaman selangkung jus kali keluar suli seketik dari skaping kali saking ngigil. Qala Abu Thalib al-Makki radhiyallahu

0: badahu sapa Abu Thalib Al-Makki, Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu. Dawih wa fa'ala hadza jama'atun minat tabi'in. Wa fa'ala lan agawi hadza ing iki-iki nampa peparing sangka sebagian lan nolak sangka sebagian liyane. Sopo sing lakoni jama'atun kelompok golongan minat tabi'in saking pira-pira tabi'in. Tabi'in itu murid-murid para sahabat. Termasuk contohnya niki tingkang dipun alami dening tabi'in asmane Fathah Al-Musili. Ja'at teko ila Fathah Al-Musili, maring Fathah Al-Musili radhiyallahu ta'ala anhu. Apa sing teko suratun sak kantong, bihakang iku ing dalam kantong mau khomsuna utawi ono seket apane dinaron dinare. Waqala Bukadawu sopo Fathah Al-Musili, haddatsani Atha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, haddatsa nyeritani ni ing ingsun sapa Atha'un Atha' anna nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Kanjeng Nabi, dawi man atahu Allahu rizqan min ghairi mas'alatin faraddahu fa innama yarudduhu ala Allahi azza wa jalla. Man utai sopong ku atahu steko ku ing man usparing, man utai sopong ku atahu usparing ku ing man sopo Allahu kusi Allah bareng rizkon ing rezeki min ghairi mas'alatin saking tanpa njaluk. Bangsa ngono faradham mongko banjur bali akan sapa wong man-man bu ing rezeki lain nama yarudu mongko angin pustine bali akan sapa man bu ing rezeki mang dibalekno ala Allahi ing atase Allah azza wa jalla. Sangka kuwi akhire suma Fataha muli banjur buka sapa Kiai Fathah Al-Musili buka surata ing kantong wa akhadha ngalap sapa Fathah minha saking surah ngalap dirhaman ing mung sak dirham wa nek 50 dinar sing dicukup min sak dirham wa rodalan bali akan sapa Fathah Al-Musili sa'iroha ing sekari-karine khomsuna dirhaman sisane dibalekno. Iku pancen butuhe mung sak dirham. Iku jenenge ngerti ngelmu batine. Ngerti ngelmu batine tur ngerti ngelmu lahire. Wa kana lan ana sapa Al-Hasanu Hasan. Iku yurwi nyeritakan sapa Al-Hasan hadzal hadis ini kiki hadis an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadda salah nyeritani naing kita anhu saking Hasan apa sing diceritakno anna Rasulan sak temene wong lanang iku dia diparingi hidayah ilaihi maring rod diparingi hadiah iku dia diparingi hadiah ilaihi maring rojul anna rojulan saktene wong lanang iku udah dihadiahaken ilaihi maring rojul dihadiahaken pisan ing pisan ing sak sak kampli bihi kang iku ing dalem pisan puluhun utahe pira-pira rajulan sak temne wong lanang. Tapi niku warai ora enak. Jabar jere. Ana rajulan sak temne wong lanang iku ada wis aweh hadiah saka rajul ilahi maring Hasan, ngoten lho. Hasan Al-Basri niku diparingi hadiah wong. Hadiah apa? Aparing hadiah kisan ing sak kampri. Dihi kami ku ing dalam kisan ulu kunutai pirang-pirang ewu. Warozmatun lan sak gebok. Berupa sandangan biasanya ini. Sak kodi itu kira-kira. Warozmatun lan sak gebok. Iha kang iku ing dalam rozmah min ropi ki khurosan saking kain alusi tanah khurosan. Kain mahal sing saka khurosan iku sak tumpuk dihadiahkan dumateng Hasan. Ajeng kalih enten sak kantong duit kurang-kurang ewu. Lah kok paroda. Moga banjur nolak balik akan sopo si Hasan dalika yang mukono-mukono hadiah. Ya imbang di baleno. Wakola mongko takon lahu maring Hasan man sopo sing takon badu asafi setengah buru-buru sahabate utawa santrine Hasan bidalika tentang oleh nolak wau. Pakola mau jawab sopo si Hasan lahu maring badu asabi santri ini tangkut. Si Hasan terbundi kok diparingi penting saya ngoten kok malah diwang solakan. Ngoten kudus bundi. Pakola mau jawab sopo Hasan lahu maring badu asabi gawing ini manjala samit lamat disihala waqabila minan nasi syai'an mislahada lakallaha ta'ala yaumal qiyamati wa ma'lahu indallahi min khalaqin man utai sopong ku jala saus lungguh sopong man mitla majlisi ing sepadane pelungguan ing sun hadakan iki jadi wong sing posisi ini kaya aku ini iki. Wako bilalan banjur gelem nompo sopo wong sing posisine kaya aku tegese tajrid. Sopo wonge sing posisine kaya aku tajrid ini iki kok nompo minan nasi saking menungso. Sayan ing suwi-wiji mitla hadza ing sepadane iki paweweh sing leluyan ngene iki. Wong ngowahi ngene apa iki jelas wis ora beres. Jelas wis niatane wis ora beres. Mesti ana kenyataan upama tak tampa kok ndek omong-omong. Kalau kok ambi sing dudu Hasan Basri kok aku sing ngowahi. Paling-paling kok ngono. Lan upama nampane krana milik barang apik niku wau. Kira sisi Hasan lako moko mesti bakal ketemu sapa wong mang Allah taala ing Allah taala yaumul kiamat dina kiamat. Tapi wa malahu lan ora ana iku lar kedhi wong mang indallah ya ana ngersane Allah apa sing ora ana min khalaqin saking bagian. Wong sing posisine kaya aku mutajarit ngene kok nampa paweweh sing ngono kuwi kuwi iki ujian. Mesti sampeyan ning dina kiamat dhek kelangan kedudukan ning ngersane Allah. Cara jawane ora lulus ujiane. Mergo tekane paweweh model ngene iki ora pangkatku. Jadi posisinya muta jarit kaya aku lapo toko nganggu kelambi api-api. Nanti apa toh nyekel duit ake-ake. Ini oleh aku di perusahaan ku gede ini karuan kena ngubayari karyawan. Itu oleh aku pejabat ini karuan kena ngubangun daerahku. Nah aku muta jarit orang duit beban apa-apa. Diwai semuanya ake, kaya kelambi semuanya ake api-api. Ini apa? Ini jenisnya ujian. Nah kok terus tak tompok, gak lulus aku. Maksudnya kana lan ono sapa Al-Hasan Hasan radhiyallahu anhu padahal Hasan niku riyen kersa nampi yak balu kersa nampa sapa Hasan min ashabi saking pira-pira santrine padahal santrine nggih marat-marat tapi nek ngaturi apa-apa ditampa terus sakniki gamane kiai ngoten kiai Hadiyah kelabu-abu apik teko perusahaan-perusahaan gede-gede malah rabi tampa tapi lek sing ngaturi santrine terong sak kampli ngono malah ditampa sekedar amplop isi duit 5.000 itu malah ditompok oleh sing maringi santri-santri mereka oleh sing maringi santri ini insya Allah karena Hasan al-Basri ngerti ini santri kulan ngerti caranya nyambut gawe aku ngerti halal haramnya lu yakin katibang diwai wong ada wong kurosan sing wong kurosan aku gak ngerti caranya nyambut gawe piye kok ujuk-ujuk ngekei hadiah semuanya akeh ini karpe piye gak paham aku ditolak lah tapi lek santriku senajan ming sewu ibaratnya bahasa senajan ming 500 rupiah ritek karena sing ngaturi santriku insya Allah iki luweh migunani luweh resik luweh halal dan insya Allah niate luweh bersih wa kana lan ana sapa Ibrahim At-Taimi iku ya salu sok-sok nyuwun sapa Ibrahim At-Taimi ashabahu ing pira-pira santrine ya ora akeh ngene nyuwun dirham ing sekedar sak dirham wa dirham ini utawa orang dirham sak dirham orang dirham sok-sok ya jaluk santrine umpamane ora ana blak santrine kuwi gak duwe duwe lain ya nek tamu itu kok ora budo ngoten niku kersa malah tapi nek dihadiahi ning kok wong sugi-sugi malah mboten kersa. Wayaridu alaihi wayaridu lan nampelaken tegese ngaturi alaihi ing atase Ibrahim At-Taimi sapa ghairuhum liyane santri liyane ashab ngaturi almiina ing pirang-pirang atus layak kudu mengko ora kersa nampa apa Ibrahim At-Taimi. Nek kok santri iki sak dirham ora dirham, sok-sok malah njaluk. Tapi lek teko liyane santrine dhewe, gawe pirang-pirang atus malah mboten kersa nampa mergo gak ngerti. Gak ngerti. Tapi lek santrine dhewe kan ibaratnya melu tanggung jawab to, Le. Carane nopo kerjane aku melok ngawasi wong santrine. Tapi lek sangka liyane santrine dhewe niku kan mboten ngerti. Wakala kala ana sapa badul ubad setengah pira-pira wong aling ibadah iku ida dafa'a ida dafa'a tatkalane ngaturi ilaihi maring badul ubad sapa sing ngaturi badu ahli dunia setengah wong sing ahli dunia tegese wong suki-suki ngaturi asyai'a ing suwiji-wiji kala dawuh sapa badul ubad kala mongko dawuh sapa badul ubad dawuh ngeten dok huwa indaka wa a'rid ala qalbika hali kaifa ana indaka ba'dal ahdi afdolan au dunadhan dok nyelaw sapa sirahu ing suici-wici sing arep mbok paring nomang indaka ana sandinge sira wis delen sik ning omahmu dhewe sik sing penting kudu mbok teliti delok nanti wa a'rid lan menguwa sira ala qalbika ing atase neliti atimu barang iku aja kesusu mbok gorene delen sik ning omahmu terus atimu delok endi sik ngoten. Wa a'rid lan menguwa sira ala qalbika mentokno sira ala qalbika ing ati sira mentokno hali ing tingkah ingsun keadaanku karo atimu ku cocokno jadi aku ngeniki ning jero atimu terus piye kaifa kaya apa ana utai ingsun iku indak ana sandinge sira badal ahli sakwise napa. Dijal ta teliti ten dhisik lek aku engko napa pawewehmu kuwi. Iku piye posisiku ning atimu piye? Abdullah ana ta iku luwih utama auduna zalika utawa liyane Abdullah. Lek aku napa paring kuwi piye? Kaadaanku ning atimu mbok anggap luwih utama apa luwih asor? Wa asdiq lan jujur sapa sira ni ing ingsun. Jawabane sing jujur lho ya. Sing jujur. Kain kola, monggo lamun jawab sapa ba'du ahli dunya. Anta indi al ana afdalu mingka qabla dzalik. Anta utawi sampeyan indi munggu kula al ana sak niki niki. Niku afdalu luwih utama mingka tinimbang saking sampeyan qabla dzalika sak durunge nampa. Mas kula niku sampean lek kersa nampa niku terus jenengan niku terus dadi pengarep kula, mergo kula melok nunut. Dungan itu melak nunut dungo sampean, melak nunut keutamaan sampean. Dungan ini namun jadi pelayane Gusti Allah sengewang-ngewangi sampean. Dungan ini sajane pelajen sampean. Dungan ini ngono ngobila mongko nampo sopo badul ubat nampo danika yang mengkono-mengkono papare. Jadi karena panjang tugasku itu ibadah getu, jungkong, wirid, nyebut juga itu tugasku. Nah, sampean nyambut gawe tugasnya laden-laden. Nah, sing diladeni aku, sing ladeni sampean. Nah, terus sing diladeni karena sing ladeni mulia ini. Nah, sampean ngomong sana kok mulia, mergo sampean mas nguwai. Aku luwe asur, mergo anggap aku butuh. Berarti sampean salah penganggap. Tapi lek aku mulya mergo aku mbok ladeni, sampean sing ladeni minangka sampean yo peladeni Gusti Allah ngladeni aku, kawulane Allah. Padha-padha kawula. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa tak dumakno bareng-bareng. Aku kala utawa ngucap sapa si badul badu ahli dunia lahu maring badul ubat anta utahe sampean indi mungguhe kula kadal ahli sause ngalap mitlama kunta iku mitluma madani keadaan kunta kang ana sampean kobla dalika sadurunge mengkono-mengkono nampa munggah kula ne sami mawon saderenge sama nampi sampean nggih kawulane Gusti Allah sampean bar nampi nggih tetep kawulane Allah. Kami kula nggih wonten kula sak jenenge kuwi nggih kawulane Gusti Allah jenengan bar kula kuwi kula nggih tetep kawulane Gusti Allah sami sami. Kok ngono sikape kobila mung. Kobila mongko nampa saka batu ubat minus saking batu ahlinya. Wa in akhbara lamun ngabari saka batu ahli dunia ing batul ubat. Ngabari binuksonihi kelawan sudone penganggep. Sudone penganggep penganggep ba'du ahli dunia ikol bihing dalam atine ba'du ahli dunia lam yakbal mongko ora kersa nampa sapa ba'du ubat minhu saking ba'du ahli dunia. Kok enek tanda-tanda ada indikasi dari omongannya itu bahwa orang yang mau menerima pemberiannya itu lalu ada indikasi lebih rendah. Mergo dunia lah ajare sing biaya yo aku wae tak lereng lek ngono wae lah iso. Ra iso apa-apa. Kok ngono posisine? Wis mono apa? Mono apa? Wakana lan tau ana sapa bantuhum setengah ahli tasawuf iku yarub dumbalek nolak sopo ba'duhu malah aktarin nasi walat ingatan seakak-akak bolak balik no silatahu yang kuro-kuro ater-ater peparinge aktarinah. Dan itu bagian yang ahli tasawuf luar diteri malah dibalik no, diteri dibalik no. Akhirnya fa'ung tiba mongko dipaidu sopo bakduru didalika yang dalam mengkono-mengkono oleh nolak paweweh. Akhirnya akeh wong maidu itu nanggal menjahit diteri lah belum nompok lagi dan nanggal men macem-macem lah ini wong akeh ya. Bakwala mongko dawuh sopo bakduru wong-wong itu orang ngerti mengaku nolak gue udah kok berarti aku menyayu malah aku wih mesak deh ma'arudu orang balik nasopo insun alaihim yang ngatasi baduhum yang ngatasi emas ila isfakon kroks kejobo krono welas alaihim yang ngatasi aktarimah jadi tak balik nolui malah aku wih mesak deh belasan wanushan lan krono ngarep lo bagus lalu maring aktarina dan yudhak kiruna podo ngiling-ngiling sopa aktarina dalika yang mengkono-mengkono pawewe juga ada barnuwe itu ngiling-ngiling nah gue malah jadi penyakit nah daripada jadi penyakit tak ilangi penyakit itu malah dimersulah. Wayu kibunalan podo seneng sopo baduhum sopo aktarunas seneng anyuk lama arep yen podo dikenal dingerteni apa bihi kelawan mengkono-mengkono dalik oleh weweh wong-wong dungwe kan pengen giling-giling mergobin aku kelingan terus sak wayang-wayang undang aku nopon dungo kok aku disik nonton dan ngono tak nanti aku pengen dikenal santri-santriku lek wong kok ngebosi kiai ini aku santri-santriku ben hormat gak ngono tak bener niate ngewai unungui ngesane aku patah dhabu mau kontak hilang apa amwalum piro-piro bandane aktarun mas bandane entek tapi watah bitu watah bitu lan labur apa ujuruhum piro-piro ganjarane aktarun mas wis bondone entek ganjarane ilang. Lah tak balekno ngono kan dimanfaatno anak bojone dhewe kan karuan dadi nafkah wajib. Wong wayahe aku ki ming sumbat sedekah lek nuwayahe anak bojo kan wajib. Nah daripada tumiba sunat ya alam tumiba wajib ngono karepku kuwi. Wayur walan diceritakaken anil akmas saking kiai akmas ana usah temene akmas iku kola dawuh sapa akmas dawuh teko sapa sabun bocah nom menal arabi saking arab ila ibrahim ataini maring ibrahim ataini bi alfai dirhamin kelawan 2000 dirham sakala mongko matur sapa sab ya aba imron hei Abu Imran, Abu Imran itu julukane Ibrahim Ataini khud hadhihi darahim khud mampiyo sampean hadhihi darahim ing iki-iki piro-piro dirham wallahi demi Allah ma ya ora ana utawi iki-iki dirham 2000 dirham iki ora ana iku min di sultanen saking wong kang duweni kekuasaan wala ming kadalan ora saking wong sugih kana mboten Ronge dirham ini bukan keng pejabat, bukan keng pemerintah, bukan keng suku jadi kongrikongrikong bukan. Walamin kazalan bukan saking jadi kongrikong yang bukan. Pakala moko jauh lahu maring bucah nomang sopo Ibrahim Ibrahim. Dawi Ibrahim jawab itu sendiri. Barokallahu laka wa jazaka khairo. Barokah moko paring berkah sopo lo gusolo laka kebiri siro. Wajah zakalan muku-muku males kain siro sopa Allah kain siro khairan yang bagus dalam awala mongko nalikane wos mengu sopa si bucah memang kultu Moko matur sapa ingsun. Ingsun Ahmad dumateng Ibrahim. Ya ba Ibrahim, ya ba Imran. Hei Abu Imran. Ma mana akaan Pak Kuzaha. Wallahi mala. Ma limro'atika komisun. Maksudnya barakallahu laka wa jazaka khairan iku nolak. Matur nuwun pun jawan ku mulia ewe. Boten maksud ini Bu, boten ditompo. Akhire Akmas iki tangko teng ngene Ibrahim ata ini. Ibrahim sampean niku kok diaturi ngono kok malah nolak niku terus pundi? Sing marahi sampean ora gelem nampa niku napa? Mau tayo kowe iku mana wis nyegah ka ing sira antak budha ing ento ngalap sapa sira ing peparing. Padahal kula ngerti wallahi demi Allah malik nurati kaora utawi iku keduwe bojo sampean komisun utawi duwe klambi bojo sampeyan saiki nang duwe klambi iki ngono kok gak napa. Tapi jawabipun terus pundi nalikane Ahmad Ahmad iku julukane Abu Sulaiman dan Ibrahim Ataini julukane Abu Imran. Wau, si Ahmad matur datang Abu Imran, Ibrahim itu Abu Imran. Sing marai sampean wegah nampa niku jane napa? Wong karuan gitu sampean rambut klambi. Wakala moko dawuh sapa Ibrahim, nggih Abu Imran. Sodakta ya Abu Sulaiman. Sodakta bener sampean. Ya Abu Sulaiman, ya Abu Sulaiman, ya Ahmad itu. Bener, omongan zaman itu bener gitu. Tapi walakin hada. Tetapi ini utawi iki iku sabun bucah nom minal Arabi saking Arab. Lam yuhannik lam yuhannik kang ora nyatakake ing bucah nomang apa asinu umure walam tuhannik lan ora nyatakake ing bucah nomang apa al adab apa al adab tata krama. Ngoten aku iki ndelok bucah iki umure urung sepira tak delok tingkah laku iki tata kramane urung urung nyata urung ketok duwe tata krama urung ketok dewasa ngoten lho Mas. Mula fakariku moga sengit sapa ingsun aku kuatir kan ya bisa ingin toleran sapa ingsun dikayi ning kampunge rono kaya aku betul ndek omong-omong. Apa itu Ibrahim Al-Faidina aku tahu loh dari kiai Ibrahim pas aku dulu di kampung ini itu dia waro-waro di kanjan ya Ibrahim ini sampai aku tahu suara no, malah tak ada Ibrahim aku khawatir nek ini ngono berikut kita bucah ini rambut tata kromo berah-berah kromo kaya dulu bujur ngucap sapa bucah nomang apa itu Ibrahim atau itu wis tau weweh sapa itu Ibrahim ing Kiai Ibrahim Al-Faidirham ing 2000 dirham. Dan ini ngono, orang kok aku lebih dindat-dindat ya orang, gak usah aneh. Tapi sampai dia muni ngono ya payah gitu. Payah gitu. Maka ngelebur sapa Allah Gusti Allah ajrun. Ing ganjarane bucah nomang. Wata zahabu lan banjur entek apa daro ini dirhamai bucah nomang. Jangan masane lah, masane ya. Dari padang ono kan istilah ni, kita berjuang sendiri. Karuan berjaya di SDU kan jadinya ingin cukup ya lah SDU itu lebih jelas. Wamin mandahaba ni tu setengah saking ulama. Berhaba kan bersikap ilah zaman yang iki kita rane sikap nolak lan rimo. Carane nolak sikap apa nolak pawewe lan nrimo pawewe sapa sing berpendapat sing bersikap Sufyan Ats-Tsauri, surupane Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Karena ono sapa Sufyan Ats-Tsauri yastari itu nyaratakan ala ba'di man ing atase setengah wong. Karena kang tau ono sapa man iku yak kudu ngalap sapa Sufyan minuh saking man. Nompo peparing minuh saking man. Nyarato an layal kuro arep ento ora nyebut-nyebut sapa man ing peparinge. Sufyan Ats-Tsauri janji aku belum nompo, tapi syaratnya baru itu ralah ngomong. Dan podo ikhlasnya, podo amane. Ora kok mergo nopo-nopo, tapi li isfaki. Krono welase Sufyan Ats-Tsauri, welas alahi ingatan teman. Lamin ajlihi, ora krono arae, keuntungannya si Sufyan. Nek Sufyan ini, gilok deh karo gak gilok deh podo ae. Tapi malah mesahnya kita ini bal min dihabi ajlihi me'ajlihi balik welas mesahnya min dihabi ajlihi saking ilangi ganjaran iman dianahu krono sakti menaik kelakuan ikutila digawakan di makna kauli ta'ala yang dalam maknanya jawi Allah ta'ala la tuktilu sodakotikum bilmani wal azah surat al-Baqarah ayat 234 la tuktilu ojo podo gagalno sirokabe gagalno sodakotikum yang kira-kira sodakot sirokabe oleh munggagalno bilmani kelawan mundat-undat wal azalan larani. Dan ayat ini ku dawuh ngoten, sebagian ulama wonten sing dawuh maknane mani wal azani ku napa? Kala dawuh sapa Sufyan Ats-Tsauri, al-manu utawi maknane al-manu undat-undat iku an yang sura arep yen to nyebut-nyebut sapa wong sing weweh ing pawewehe. Dadi wal azah wal'adha utai maknani ngelara'akan iku anjudhiro artian to ngetok-ngetok no sopo si wong sing weweh, buing paweweh jadi sama nguwe wong sama tampil-tampil lo ni ngelara'an wong bergul sampan ku ketok mulia si sampan wai ketok ina asa menunggu sama weweh sama ngomong-ngomong nong kudukar undat-undat. Wakola landau, sopal Junaid Syekh Junaid, lira juli maring wong lanang al Kurasani kang bangsa Kurasan, aladi kang jaa kang sowan sopo rajul Kurasan, bu eng Syekh Junaid, sowan bil mali kelawan gowo bondo, basa alalan nyuwun sopo si rajul Kurasan bu eng Junaid, nyuwun an yak kula ingin toker so dahar sopo Junaid. Teng mal kalau wau dan tentu yang Kurasan soal mengenai Syekh Junaid betul bondo kata nyuwun nganu lho Syekh Junaid nek saged bondo sing jenengan tampi niku saged to make kangge dahar panjenengan. Pokala monggo dawuh sapa Al Junaid Al Junaid nek ngono yo antik ru alam fuqara antik ampit nginfakno sopo siro du ing bandamu mang diinfakno alal fukara ing atase pira-pira fakir kokala monggo dawuh sapa para julu wong lanang ana aklamu bil fukara inika mundulo niku lak nyemun ngetung to Kak di antara sekian fukara niku sing paling fakir kan sampeyan. Arti pun, wong ahli tasawuf sing lakoni kepikiran, betul lho masih pun. Itu lho masih pun, betul lho enten sih, kasus sampeyan. Itu lho fukorok-fukorok ke atas, tapi lho masih pun, betul patah tenanan lho yang lakoni fukorok. Terus jamane, ya ke atas, yang ahli toreko, itu ke atas, tapi sih, toreko yang maton itu, santun-santun, itu lho masih pun. Pakola mongko dawuh sapa matur sapa rajula ana tae kula niku alamu luwe ngerti. Bil fuqara iklan pira-pira wong fakir ningkat tinimbang saking sampeyan. Walam akhtaran boten milih. Sapa kula haza ing niki-niki muwai wong fakir liyane sampeyan. Pakola mongko dawuh lahu maring wong lanang mang sapa ajine disah junet bal. Wa ana u'amilu an Aisyah hatta akula hadza. Wa ana utawi ingsun iku u'amilu pangenangan sapa ingsun an Aisyah ingin to iso urip sapa ingsun hatta akula sehingga gelemangan sapa ingsun hadza ing iki pawaweh. Mulane bomongi ngono ku mangga kelawase uripku mikir piye carane gunakno dudu ben iso tak mangan ya malah dadi beban. Pakola, matur sapa rajul, mboten ngoten saya maksud kula niku kok terus malah ngoten. Ini saktene kula niku alam akul. Mboten matur sapa kula lakat dhateng sampean, matur antik belanjakno sampean ing duit sampean belanjakno fil kholi ing dalem bumbu wal bakali lan janganan mboten niku hadir kula nggih. Ye, nyuwun dipangani maksudnya wa inna makulku hanya bersini matur sapa kula antiku mugi kersa impak panjenengan hu ing bondo kula niku taman impakno fit thayyibati dalam pira-pira kesaenan wa alwanil halawati lan pinten-pinten macam-maceme panganan sing enak ngoten karo kula niku. Wa kulama nafaza lan sabun-sabun pun telas wonten asro'a asri mugi cepet-cepet sampean karena mongko ono niku ahab balui dan senengi ilaya munggui kula dan jadi lek geli entek sama cepet-cepet jauh dan niku kula niku seneng. Dan pakola mongko jauh sopal junet junet kami terluka layak dulu anjurat ta'ala ini yang ini lho, orang yang kaya kue ini lho ini orang-orang ditolak lah banyak niat ngomong teman yang kami terluka lan utangi sepadanya siwa iku layak dulu orang halal anjurat ta'arab yang tau ditolak sopo ala ini terluka sopo bila mengkonopo sopo sesunet yang bandanya wau maksudnya ini kula borong kersa sampeyan lah belanjane bondo niki sing penting sedaya niki mengke kangge kemanfaatane panjenengan lan para santri panjenengan kangge dahare kangge kecukupane pondok niki barate ngoten mengke lek telah jenengan dawuh wonten ku kula demen. Pakola mongko dawuh sapa rajul wong lanang ma bi bagdada ahadi a'zomu alamin matan ala yaminkah itu dijawi, ya weh, saya ngono tak tompo ini ditompo ngono bunga setengah mati sakola moko matur sopwa rasuwa lanang mau ma bibar jata ahadun ma bibar jata uraono iku bibar jata ono ingkuto bar jata ko ahadun wong siji a'zomu kang luweh agung apa meminatan oleh paring kanugrahan alaya ing atase ingsun mingka ngungkuli sampeyan saestu ta tak bagdan niku mboten enten sing marene nyenengne ati kula maringi kanugrahan agung teng kula sing ngungkuli sampeyan mboten enten mboten niku wong kelangan malah rumong to dimulyakno. Sakala mongko dawuh sapa ajune dijune ya swali ngene wa ma bi barzata akadun yang bagi an yukbala min husayun illa man kana min telaka wa ma bi barzata la nurana itu bi barzata ana ing barzat sapa akadun wong lanang yang bagi kang pantes apa sing pantes an yukbala yen to ditompo min saking akad apa sing on suci-suci ilaman kejobo wong karena kang ana sapa mati kumislaka madeni sira walike ya ngono Mas ora enek wong sing pantes ditampa awewe kejobo wong sing kaya sampeyan Bakana lanono sopo asir ya sakoti. Iku yuwasilu. Iku yuwasilu nyambung peparing sopo siri asakoti la Ahmad bin Hanbal, mari Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Asyai'ai hiji-hiji. Faya rugga mo faya rugga mo kembali akan sopo Ahmad bin Hanbal hu eh syait. Siri asakoti ngeteri ini Ahmad bin Hanbal dibalik no. Fakola moko dawuh bahwa maring Ahmad bin Hanbal sopo siri Imam siri asakoti ya Ahmad ya Ahmad ikhdar wadiyo hiro afata roti yang penyakit nolak Baina moko satu menit nolak iku asak di luweh bahaya min afatil akhiri timbang saking bahayane nompo. Ini gila repotnya tadi. Berku kadang-kadang menolak itu pun, kelakuan nolak itu pun bisa dipakai tumpahan untuk marno nafsune. Berku dengan nolak, dia akan kelihatan lebih zuhud. Dengan kelihatan lebih zuhud, akan semakin tambah dihormati orang. Dan tambahnya penghormatan itu sebenarnya yang menjadi kemarmani nafsu. Betul lagi, pembutuhan. Muni buatan usah ni maksudnya orang kok terus ronan jadi kamele jadi saya mele. Karena latihan itu pun buatan usah, tak es tu buatan usah. Lah muni buatan usah mau membau dan luwe ketok zuhud. Mereka harus ketok luwe zuhud, akhirnya wong semakin sungkan. Nah, bener gak oleh duit, tapi kan harus oleh disungkan wong. Nah, ini ku lebih bahaya kalau di ciri asakoti. Hati-hati loh, yuk. Mat, Ahmad. Kau balik ke pawai-wai wong ini. Hati-hati tenang. Soalnya bahaya ini nolak, itu yang kodoh karo. Luwih nemen, kadang-kadang luwih nemen. Daripada bahaya ini. Mampu. Kotola. Mengkodawu sopo Ahmad. Taman Baleni dah. Taman leh jauh antik mendawan baleni. Ait baleno no siro alaya ing atase kula ma ing jauh kulta kang jauh sapa siro. Taman baleni maneh leh jauh. Saa ada mokom baleni sapa siri asakoti ing jauhe. Pakola mongko jauh lah maring siri asakoti sapa Ahmad Ahmad. Jauh di baleni neh lajeng Imam Ahmad bin Hanbal jauh marodatu alaika illa wa indi kudu sahri wa ahbisuhu li tahbisuhu li indaka fa idha kana bada sahrin fa antidhu ilaika. Oh, kudu sihiri ini loh, nah, aku ini orang apa-apa kok nolak ini. Kalau aku sejarah di luar juga, enggak ngono. Aku matur nuwun zaman paring. Untuk paringnya sampai ini baru kaya, zaman ini terkenal dong dirahi ya. Uwai ini mesti barang apa ya. Maksudnya, aku nolak ini, mergo saiki aku ijek duwi panganan. Kira-kira cukup sakulat. Marodatu orang balik nang sapa ingsun alaika ing atase sampean illa wa indi kejaba iku ana sanding ingsun kutu sahri utawi ana persediaan panganan sak wulan. Ya terus sampean tambahine ya apa? Mula Pak Abdi monggo nahan ngekero sampean hu ing paweweh sampean mangli kangge kula indakan ing ngene sampean ngene penak-penak omong titik lah. Kita dije, taman gowo dije, dan gue lagi soleh sak mulan, taman duri ini. Orang kok ini ngengel-ngengel prosedur, bosen loh ini. Ini kalau karo-karanya jago hati. Ini sih persoalan ini, betul kok persoalan. Sama niru menir prosedur itu, apa doai lah hati ini, betul niru, betul lagi. Sama dari ini niru, kan, udah mulai si air, soalnya sama, tapi sama kok getun. Nggak Ijo tak tombol lah, malah kena tanggul janin, malah kena pemawon. Ini sing-sing ditampil lo cerita ngerti, ampun sama jok prosedur lakon lahir. Panjenengan tingali, wirahine hati, leh ngati-hati. Hati ini kula jogo, ini kula saya itu. Sama tingkapan ini ngati-ngati banget, ojo sampai enten leluwian gondo keparinge sah diri niku sampai tidak lo sing betul sama sih malah jadi hilang lo amanah lo tuh mereka niat sih asal kau mesti gondo niku kan nganggur sing ay tapi uang ini kula kaca ada leluwian biasanya guna nane orang tepat lo tuh lo dan yang karuan itu tak morot dan dibuat kanggur tepat ayo tuh iku faida kana mongko tekalane wis ana apa sing ana badhe sahrin sakwise sakulan ya baan bil mongko langsungna sira bu ing paweweh sampean ilaya maring kula lek wis oleh sakulan iku sampean ngene insyaallah kanggo guna lan prinsipe napa to cerita-cerita sing ditampilne pinten-pinten niku wau wa ala sila lan ing dalam prinsipe, ing dalam pokok pembahasane, intine persoalan. Palayan bagi mongko ora sayujo, ora sak mestine. Apa sing ora sak mestine anyak kuda arep yen to nampa paweweh sapa almiru murid. Ora nampa paweweh illa min yadzaji. Coba saking peparing wong sing jujur arifin sing ngerti apa promone wae. Mulane mabidalika moko kelawan mengkono-mengkono ming nampa peparing wong jujur kok ya selamu dadi selamat sapa murid minal afati saking pira-pira panca bayane penyakit nampa paweweh. Wayupa lan dicukupi sapa si murid dicukupi minjami ilmu nabi saking sekabiane biro-biro biayane murid. Dengan begitu secara hati dia selamat dari penyakit, secara operasional kehidupan hidupnya sudah tercukupi. Ini wangsul malah ini bagi mutajarit loh ya. Sampai ini orang mutajarit, orang usah niru-niru. Niru-niru sampai mati ngadep. Ini tiga, sampai kemana non jauh di jodolan yang toko. Kalau sampai jodolan kelaan, kalau tokonya uang dia sebelumnya sedih. Tokonya uang dia sebelumnya sedih, sampai gak ngerti caranya lah nyambut jahe. Itu sampai nanti uang toko sampai takoy, mas. Ini duit lah tombuan, orang itu nanti kecil-kecil yang menurut. Niki sing diomongne ki wau niku wau dudu kanggo wong sing musabab lho ya. Niki kangge mutajarit, artine mutajarit wong sing rezekine bener-bener ngenteni tetese bun termasuk tekane pawewe wong. Salah satu cara menseleksi niku kangge cara sing ngeten iki wau ngoten. Dene wong sing nyambut gawe seleksine teko diri pribadi, artinya mau nyambut jauh itu selama carane nompo halal jadi akad-akatan perjanjian ini bener cara syariat lalu nyata-nyata ada nilai tukar yang saling menerima antara yang diberi dan yang menerima maka itu sudah halal antara din sama-sama menerima jadi itu pun halal jadi sama jelimet itu nyambut jauh kalau jelimet boleh sing kualal sirpi aku moh betulah nek sing kuku ora wong jujut karena aku ya moh kulaan ya orang ini toko ni wong jujut ya orang alas jati ya man iya kan terus sama iya sama di jalan dur pari terus mesi sama boleh ngomongnya mesi wong sing ahli jujut maka kadang-kadang oleh akat-akatan tuku rabu ini tuh bener-bener rabu telepon ini gitu ya, padahal kelihatan itu diakati tuku orang sah Akate kudu dile, akat opae nglumpukno. Lho ngoten niku. Dhewe padahal ora ngerti, ngoten terus sampean gak gelem tuku rabuk sing ngono apa ya? Piye ya tanduran sampean piye? Niki nuane niki dibatasi, ket awal kan aku dibatasi to nggih. Jadi sing dibahas dibicara selektif betul tentang siapa yang memberi. Ya dengan syarat-syarat tertentu niku kanggo mutajarib. Bagi murid sing mutasabib sing duwe gawean cara wong nyambut gawe, rezekine liwat gawean nyambut gawe, maka ini tidak bisa diterapkan dan memang tidak perlu. Yang penting nilai tukar yang sampean berikan itu sesuai dengan perjanjian yang sampean janjikan kepada orang lain. Ibaratnya sebabnya sampean yo nukar, yo petungi karo sing ngongkon nukar ini jelas sedina piro, selawewu yo wis selawewu. Penting sampean nukare sedina tenan. Sampean berusaha jangan sampai nukare dilomi contoh sedina. Dilomi sedina kurang sak jam, sedina kurang rong jam mergo digule rare-rare rokokan yo jenenge wis mboten patek beres. Cara teori mutasabib pun mboten normal, mboten jahit, mboten buruk. Terus ampun kan nggih mesti sok menawa niki delalah pas ngrungokno iki lak keterangane pun bener-bener kaset tak urung delalah pas ngrungokno pas kaset guru iki tok terus momentari angel ya dibae wong lakon utang sawu kuwi mboten diwi-diwi nggone ini maksudnya apa? Supaya sing mutajare iki mboten sembrono. Ben sing apa sing dingkok-ngkok batasan iki ben ora wong sing nyambut gawe tok. Mergo sing nyambut gawe ora tuh batasan iki halal, iki haram, iki sah, iki ora sah ngono ta nggih. Jadi tibake wong pengen belajar asik ini nyambut gawe iki kali Allah Taala guru sing kanggo cara sing bener. Itu batasan-batasan. Bagi semua orang nyambut gawe niku ngeten batasan-batasan. Itu lho maksudnya ini. Batasan-batasan ini jelas nih. Tetap romone nampo biye, tetap romone nolak biye. Lu nunggu hati nalika nampo biye, lu nunggu hati nalika nolak biye. Lagi ruwet malah itu ya. Kami tiba-tiba nyambut gawe ya repot, semua orang nyambut gawe ya. Nah kerepotan sing ketok iku sakjane sing muni repot kuwi mung nafsune. Bagi mutajarit dibatasi ngono kuwi sambat Rasulullah yo mergo nafsune ora betah. Ngono kok bagi sing nyambut gawe dikake hukum batasan halal haram sambat Rasulullah yo mergo nafsune ora betah. Lah nempet nafsu ngoten iku lho sakjane sing dadi nilai mujahadah. Nilai perjuangan kesucian, nilai perjuangan ketundukan hati dumateng Allah Subhanahu Wataala. Bukan. Bukan masalah apa nopo. Mulai bijing buka kapan kaset keterangan bijing wonten. Insya Allah ini gumun. Mana waktu jalan gumun namun sanepan. Maksudnya insya Allah ini cara wong niku nggih. Napa le? Dulah ibarate wong tuwa ndelok cah cilik ndu. Lah iya menungso arep dilebokne swarga kok kudu dikerangkeng dise asik gelem. Lah ning ndukne ta to? Nggih. Aja bare bunga. Jadi menungso niku lho asik dilebokne swarga mawon kok. Kerangkeng bisik lah orang dikerangkeng orang gelem lebu warga wali warga kebun rokok kok laren biayai dirang-dirang itu gimun gitu ya harap laren kebun rokok kok laren lumet bisik ya gak gitu ya rumah siap ini orang biaya kaya gitu rumah ini biaya ini warga ini laren dikurun rokok kok biaya dirang-dirang terlebih suara saya lari di kerangkeng di kandang haram menutup barang
1: wajib kira-kira nek gak haram gak wajib kira-kira gak nek sing tandang kira-kira. Jadi ku menungso nggih mboten. Terus niku

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang semangat!

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juni. Beberapa di antaranya adalah 24 Juni 1942 merupakan hari lahir Presiden Chile ke-32 Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz Tagle lahir 24 Juni 1942. Ia merupakan politisi Chili serta sarjana teknik sipil yang menjabat sebagai Presiden Chili antara tahun 1994 hingga tahun 2000. Ia merupakan anggota Senat Chili, mewakili region Los Rios dan pernah menjabat sebagai Presiden Senat Chili antara tahun 2006 hingga tahun 2008. Selanjutnya, 24 Juni 1945, tentara Sekutu mendarat di Halmahera, Indonesia. Tepat pada tanggal 24 Juni 1945, para tentara Sekutu mendarat di Pulau Halmahera, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir. Pada tanggal 24 Juni 1956,

0: 1987, Lionel Messi, pemain sepak bola asal Argentina, berulang tahun. Lionel Andres Leo Messi lahir di Rosario 24 Juni 1987. Messi adalah seorang pemain sepak bola Argentina yang saat ini bermain untuk FC Barcelona dan merupakan kapten dari tim nasional sepak bola Argentina dan FC Barcelona. Lionel Messi berposisi sebagai gelandang penyerang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua, balik lagi nih di program kesayangan kalian, yaitu di 15.20 yang bakalan nyediain lagu-lagu terbaru nih buat kalian dan menemani sore hari kalian ini ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di sini ditemenin sama Sukma. Gak bisa lama-lama sih emang, sampai jam 7 malam nanti ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan apa kabarnya nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Lagi pada ngapain nih sore hari ini? Lagi nyantai ya? Atau mungkin masih di tempat kerja? Yang masih di tempat kerja tetap semangat ya. Dan yang lagi nyantai, selamat menikmati playlist lagu yang udah Sukma siapin buat kalian.

0: Sugeng siang, tetanaken kula sastra. Nyun sewu.
1: Ya ilah, rasa dibeli pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
4: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
5: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
6: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
7: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
6: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sering-sering cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
7: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya, dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?

93FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua, masih ditemenin sama Sukma ya di sini di 15.20 ya. Gimana sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Lagi capek mungkin atau mungkin lagi bosan di rumah ya. Ada tenang aja, di sini Sukma akan nemenin kalian. Kok udah Sukma siapin nih playlist-playlist lagu terbaru yang akan buat mood kalian mungkin balik lagi ya. Dan ada sedikit informasi nih dari Sukma. Jangan lewatkan ya, besok itu tuh ada pawai ya, ada pawai yaitu kirab budaya pencak silat dan juga spektra pawai ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, tuh buat kalian jangan lupa nih besok buat nonton ya, jangan sampai kelewatan ya, nonton pawainya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan untuk jadwalnya itu yang untuk kirab budayanya pagi ya. Pagi mulai dari jam sekitaran pukul 8 pagi ya, yang kirab budaya pencak silat ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Kirab budaya pencak silat dimulainya besok ya, jangan lupa tanggal 25 Juni di hari Kamis 2026, yaitu sekitaran pukul 8 pagi ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan untuk startnya yaitu dari Balai Kota Kota Madiun, dan rutenya dari Jalan Pahlawan itu ke arah Tugundul Kilometer ke Jalan Cokro Aminoto, lalu belok ke Jalan Citanduwi dan di Jalan Haji Agus Salim habis itu ya, dan finishnya di depan SMP Negeri 2 Kota Madiun ya. Itu untuk acaranya apa namanya, pagi ya, pagi jam 8 startnya sampai selesai. Dan ada sedikit juga informasi untuk beberapa jalan yang ditutup ya, yaitu ruas jalan yang ditutup yaitu terutama Jalan Pahlawan PSC itu ditutup, lalu Jalan Merapi, Jalan Perintis, Jalan Kalimantan ya, Jalan Sulawesi itu juga ditutup ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan Jalan Panglima Sudirman juga ditutup, Jalan Kutai juga ditutup aksesnya ke arah Jalan Cokro Aminoto, dan Jalan Delima, Jalan Batanghari, Jalan Sawu, nah itu, dan Jalan Citanduwi terutama, dan di Jalan Agus Salim dari Lampu Merah perempatan Jalan Citanduwi dan Jalan Merpati itu juga ditutup ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Besok jangan lupa nih, malah lewat situ nanti daripada kejebak macet ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, karena ada penutupan jalan ya. Dan Sukma ingatin lagi untuk acaranya mulainya jam 8 pagi sampai selesai ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Itu untuk yang kirab budaya pencak silatnya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan ada lagi, masih di hari yang sama, hari Kamis 25 Juni 2026 yaitu sekitar pukul 6 sore ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, maghrib itu ya. Itu habis maghrib itu ada pawai Madiun Spektra Karnival ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, yang akan dimulai sekitaran pukul 6 sore sampai selesai ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan untuk rutenya yaitu startnya itu dari Balai Kota Kota Madiun ya, Jalan Pahlawan, rutenya ke arah Tugu Titik Nol, lalu ke arah Jalan Cokro Aminoto sampai ke Jalan Musi, dan lalu belok ke Jalan Agus Salim, terus nanti finish di depan SMP Negeri 2 Kota Madiun juga. Dan rute karnivalnya itu tadi ya, cukup panjang, lebih panjang kalau yang kirab budaya pencak silatnya tadi kan dari Jalan Cokro belok ke Jalan Citanduwi. Tapi kalau untuk Madiun Spektra Karnival ini, Jalan Cokro sampai selesai tuh, terus belok ke Jalan Musi ya, samping Pasar Seliku itu, lalu belok ke Jalan Agus Salim. Nah itu untuk rutenya. Dan
Jalan yang ditutup hampir sama, yaitu sepanjang jalan Pahlawan sampai Cokroaminoto dan belok jalan Musi, serta jalan Agus Salimnya juga ditutup. Jadi buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua dan warga Madiun dan sekitarnya, dan mohon diperhatikan ya, soalnya daripada nanti apa ya, kecil karena jalannya ditutup, nah nanti malah susah. Jadi ambil jalan alternatif lainnya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan ada beberapa kantong parkir nih buat kalian yang mau nonton, yaitu ada di Pahlawan Business Center atau di depan itu ya, Bakorwil. Terus Jalan Jawa parking area itu, dan ada juga di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Kalimantan juga bisa, Jalan Merapi bisa, dan Jalan Sulawesi ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Sama nih untuk dua acara itu kantong parkirnya sama, yaitu di sekitaran situ, atau mungkin nanti juga bisa, mungkin yang nonton di Pasar Leko, parkirnya di dalam pasar juga bisa. Tuh ada beberapa titik, nanti menyesuaikan saja nontonnya di mana ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua dan seluruh warga Kota Madiun dan sekitarnya. Jangan lupa nih, ramaikan dan hadiri acara yang ditunggu-tunggu dalam rangka hari jadi ke-108 Kota Madiun ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi ada pementasan karnival itu tadi ya, dari pencak silat, beberapa perguruan pencak silat untuk paginya, dan juga yang sorenya yang spektra karnival itu dari OPD-OBD dan juga beberapa elemen masyarakat yang lain. Begitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi tonton dan saksikan, ramaikan juga, lumayan buat tambah-tambah kegiatan di hari Kamis besok.

0: Radius Varamariu. Radius Varamariu.
1: Aku wes seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Hei leh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, dan ngerti sejarah aku to Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
2: Ayo dok, tak ajak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi napak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: Sahabat Sore Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerti berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sese, tak telepon ke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Semat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ora duwe tiket, ora entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah to, Mbak, tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal datang Kota Madiun. Niku lho, tong jalan poko wonto. Jenengan, ini langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nang ngono le. Tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Suwun yo le. Nggih, Mbak.
1: Ayo, Nduk, iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun lho bensine jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Aduh, cepet banget ya rasanya ya. Udah jam 7 aja nih. Di sini Sukma mau pamit undur diri. Dan gak lupa nih, Sukma mau ngingetin kalian ya. Jangan lupa nih besok tonton, saksikan dan ramaikan juga ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua dalam acara memperingati hari jadi Kota Madiun yang ke-108. Untuk kalian akan ada hiburan nih, yaitu pawai dari pagi, yaitu ada kira budaya Pancasila, dan untuk sorenya, malamnya ada Madiun Spektra Karnival ya. Jangan lupa jam 6 sore, yang pagi jam 8 pagi, yang satunya jam 6 sore. Jangan lupa tonton dan ramaikan ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Oke, di sini Sukma mau pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

19 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kak, hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juni. Beberapa di antaranya adalah 24 Juni 1942 merupakan hari lahir Presiden Chile ke-32 Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz Tagle lahir 24 Juni 1942. Dia merupakan politisi Chili serta sarjana teknik sipil yang menjabat sebagai Presiden Chili antara tahun 1994 hingga tahun 2000. Dia merupakan anggota Senat Chili mewakili region Los

mendarat di Halmahera, Indonesia. Tepat pada tanggal 24 Juni 1945, para tentara Sekutu mendarat di Pulau Halmahera, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir. Pada

1987, Lionel Messi, pemain sepak bola asal Argentina, berulang tahun. Lionel Andres Leo Messi lahir di Rosario.

0: merupakan kapten dari tim nasional sepak bola Argentina dan FC Barcelona. Lionel Messi berposisi sebagai gelandang penyerang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Suramadion, selamat petang sahabat Suramadion. Oh, selamat malam ya. Balik lagi dari Perintis Merdeka 32 Madiun Serian. Hadir lagi untuk bisa temani Anda semuanya di sesi paling akhir 15.20 untuk kesempatan kali ini. Tepatnya dari Rabu ya, di tanggal 24 Juni 2026. Dan kita bakal barengan sampai tuntas di jam 8 malam saja. Akan ada lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara yang sudah disiapkan spesial untuk Anda semuanya yang sedang menikmati istirahatnya di hari ini. Jadi sambil beristirahat, melepas lelah, tentunya sambil menikmati lagu-lagu yang saya suguhkan untuk Anda. Ingat ya, sampai di jam 8 malam nanti.

0: 也给给讲点屁呀、啊！马上旁边俩棒，你啥把内裤呢？马上搞要浪费些倒半个那个，我打回票呢，打不变退一大了。Direkam, diupload, biar viral.
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho Le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah. Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
2: Radio Suara Madiun.

Radio Suara Madiun. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di sih, ajakan aku po mbah.
1: Ayo dok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, si ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar ronang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
4: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

19TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih gak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?

Inilah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juni. Beberapa di antaranya adalah 24 Juni 1942 merupakan hari lahir Presiden Chile ke-32 Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz Tagle lahir 24 Juni 1942. Ia merupakan politisi Chili serta sarjana teknik sipil yang menjabat sebagai Presiden Chili antara tahun 1994 hingga tahun 2000. Ia merupakan anggota Senat Chili mewakili region Los

mendarat di Halmahera, Indonesia, tepat pada tanggal 24 Juni 1945, para tentara Sekutu mendarat di Pulau Halmahera, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir. Pada

0: 1987, Lionel Messi, pemain sepak bola asal Argentina, berulang tahun. Lionel Andres Leo Messi lahir di Rosario 24 Juni 1987. Messi adalah seorang pemain sepak bola Argentina yang saat ini bermain untuk FC Barcelona dan merupakan kapten dari tim nasional sepak bola Argentina dan FC Barcelona. Lionel Messi berposisi sebagai gelandang penyerang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya,
3: jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun
1: yang semakin hari semakin padat informasi.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
1: Yuh, waduh kok ramari-mari talele.
0: TBC ku imbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

0: 93 FM LPPL Radio.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Sugeng siang, tetanggaken kulo sastra. Nyun sewu.
1: Ya ilah, bahasa ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
0: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.

19TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juni. Beberapa di antaranya adalah 24 Juni 1942 merupakan hari lahir Presiden Chile ke-32 Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz Tagle lahir 24 Juni 1942. Dia merupakan politisi Chili serta sarjana teknik sipil yang menjabat sebagai presiden Chili antara tahun 1994 hingga tahun 2000. Dia merupakan anggota Senat Chili mewakili region Los

1945, Tentara Sekutu mendarat di Halmahera, Indonesia. Tepat pada tanggal 24 Juni 1945, para Tentara Sekutu mendarat di Pulau Halmahera, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir. Pada

0: 1987, Lionel Messi, pemain sepak bola asal Argentina, berulang tahun. Lionel Andres Leo Messi lahir di Rosario 24 Juni 1987. Messi adalah seorang pemain sepak bola Argentina yang saat ini bermain untuk FC Barcelona dan merupakan kapten dari tim nasional sepak bola Argentina dan FC Barcelona. Lionel Messi berposisi sebagai gelandang penyerang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang semakin hari semakin padat informasi.
3: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
4: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
5: Wes, ibu-ibu gak ngerti, mamanku gitu, aku ngomong terlalu wae lah.
6: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
7: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
8: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
7: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
8: Aduh, maaf. Gimana ini?
7: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
8: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
7: Eh, jangan deh. Kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
8: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
7: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
8: Wah, aku baru tahu sih.
9: Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: FM LPPL Radio Suramadu.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat. Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juni. Beberapa di antaranya adalah 24 Juni 1942 merupakan hari lahir Presiden Chile ke-32 Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz Tagle lahir 24 Juni 1942. Ia merupakan politisi Chili serta sarjana teknik sipil yang menjabat sebagai Presiden Chili antara tahun 1994 hingga tahun 2000. Ia merupakan anggota Senat Chili, mewakili region Los Rios dan pernah menjabat sebagai Presiden Senat Chili antara tahun 2006 hingga tahun 2008. Selanjutnya, 24 Juni 1945, tentara Sekutu mendarat di Halmahera, Indonesia. Tepat pada tanggal 24 Juni 1945, para tentara Sekutu mendarat di Pulau Halmahera, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir. Pada tanggal 24

0: 1987, Lionel Messi, pemain sepak bola asal Argentina, berulang tahun. Lionel Andres Leo Messi lahir di Rosario 24 Juni 1987. Messi adalah seorang pemain sepak bola Argentina yang saat ini bermain untuk FC Barcelona dan merupakan kapten dari tim nasional sepak bola Argentina dan FC Barcelona. Lionel Messi berposisi sebagai gelandang penyerang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
2: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
3: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
4: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
3: Oh jangan dong, itu disalahin korban nih. Kadangnya pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
5: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
6: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan

0: Syora Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
2: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
1: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
3: Tapi aku gak kuat lari nih.
2: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
4: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
5: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras, sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun, menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas, bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif, menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?

Inilah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juni. Beberapa di antaranya adalah 24 Juni 1942 merupakan hari lahir Presiden Chile ke-32 Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz Tagle lahir 24 Juni 1942. Ia merupakan politisi Chili serta sarjana teknik sipil yang menjabat sebagai Presiden Chili antara tahun 1994 hingga tahun 2000. Ia merupakan anggota Senat Chili mewakili region Los

1945, Tentara Sekutu mendarat di Halmahera, Indonesia. Tepat pada tanggal 24 Juni 1945, para tentara Sekutu mendarat di Pulau Halmahera, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir. Pada

0: 1987, Lionel Messi, pemain sepak bola asal Argentina, berulang tahun. Lionel Andres Leo Messi lahir di Rosario 24 Juni 1987. Messi adalah seorang pemain sepak bola Argentina yang saat ini bermain untuk FC Barcelona dan merupakan kapten dari tim nasional sepak bola Argentina dan FC Barcelona. Lionel Messi berposisi sebagai gelandang penyerang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: MLBBL Radio Suramadu.
1: Suramadu.
2: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: 19 TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik.

0: ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juni? Beberapa di antaranya adalah 25 Juni 1936, kelahiran Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie, yang lahir pada 25 Juni 1936, merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi di tahun 1998 hingga 1999. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, kemudian 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden Republik Indonesia. Sehingga B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kemudian 25 Juni 1978 Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia. Piala Dunia FIFA tahun 1978 adalah Piala Dunia FIFA ke-11 yang dilangsungkan di Argentina antara 1 Juni sampai 25 Juni. Argentina dipilih menjadi tuan rumah oleh FIFA pada bulan Juli 1966. Pada Piala Dunia FIFA tahun 1978 dimenangkan Argentina yang mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu di final. Ini adalah gelar pertama kalinya bagi Argentina di ajang Piala Dunia Sepak Bola. Selanjutnya, 25 Juni 1950, awal dimulainya Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut sebagai perang yang dimandatkan atau dalam bahasa Inggris proxy war antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan negara komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet, bahkan mereka ini juga anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, 25 Juni 2009, meninggalnya Raja Pop Dunia Michael Jackson. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa Moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: mendengar suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari,

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
3: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juni? Beberapa di antaranya adalah 25 Juni 1936, kelahiran Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie, yang lahir pada 25 Juni 1936, merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi di tahun 1998 hingga 1999. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, kemudian 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden Republik Indonesia. Sehingga B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kemudian 25 Juni 1978, Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia. Piala Dunia FIFA tahun 1978 adalah Piala Dunia FIFA ke-11 yang dilangsungkan di Argentina antara 1 Juni sampai 25 Juni. Argentina dipilih menjadi tuan rumah oleh FIFA pada bulan Juli 1966. Pada Piala Dunia FIFA tahun 1978 dimenangkan Argentina yang mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu di final. Ini adalah gelar pertama kalinya bagi Argentina di ajang Piala Dunia Sepak Bola. Selanjutnya, 25 Juni 1950, awal dimulainya Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut sebagai perang yang dimandatkan atau dalam bahasa Inggris proxy war antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan negara komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet. Bahkan mereka ini juga anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, 25 Juni 2009, meninggalnya Raja Pop Dunia Michael Jackson. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa Moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kaya si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, aja disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
3: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
4: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari,

0: Radio Suara Madiun. Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskesdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
2: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera. Suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juni? Beberapa di antaranya adalah 25 Juni 1936, kelahiran Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie, yang lahir pada 25 Juni 1936, merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi di tahun 1998 hingga 1999. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, kemudian 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden Republik Indonesia. Sehingga B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kemudian 25 Juni 1978, Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia. Piala Dunia FIFA tahun 1978 adalah Piala Dunia FIFA ke-11 yang dilangsungkan di Argentina antara 1 Juni sampai 25 Juni. Argentina dipilih menjadi tuan rumah oleh FIFA pada bulan Juli 1966. Pada Piala Dunia FIFA tahun 1978 dimenangkan Argentina yang mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu di final. Ini adalah gelar pertama kalinya bagi Argentina di ajang Piala Dunia Sepak Bola. Selanjutnya, 25 Juni 1950, awal dimulainya Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut sebagai perang yang dimandatkan atau dalam bahasa Inggris proxy war antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan negara komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet. Bahkan mereka ini juga anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, 25 Juni 2009, meninggalnya Raja Pop Dunia Michael Jackson. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa Moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Suara Madiun 93.

0: mendengar Suara Madiun.
1: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
2: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkedi.id, dan aduannomor.id.
3: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
4: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
3: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
5: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
0: Ayo dengar Suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juni? Beberapa di antaranya adalah 25 Juni 1936, kelahiran Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie yang lahir pada 25 Juni 1936 merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi di tahun 1998 hingga 1999. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, kemudian 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden Republik Indonesia. Sehingga B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kemudian 25 Juni 1978, Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia. Piala Dunia FIFA tahun 1978 adalah Piala Dunia FIFA ke-11 yang dilangsungkan di Argentina antara 1 Juni sampai 25 Juni. Argentina dipilih menjadi tuan rumah oleh FIFA pada bulan Juli 1966. Pada Piala Dunia FIFA tahun 1978 dimenangkan Argentina yang mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu di final. Ini adalah gelar pertama kalinya bagi Argentina di ajang Piala Dunia Sepak Bola. Selanjutnya, 25 Juni 1950, awal dimulainya Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut sebagai perang yang dimandatkan atau dalam bahasa Inggris proxy war antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan negara komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet, bahkan mereka ini juga anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, 25 Juni 2009, meninggalnya Raja Pop Dunia Michael Jackson. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa Moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
2: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Kapan ya aku bisa naik haji?
4: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
5: Loh, bodoh atau nanti tak iki?
4: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
5: Haji? Kapa? Boleh nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
4: Mbak, ini di mana?
5: Iki ngono, ning Palawaru Haji Center. Sing kota di tengah-tengah Kutha Madiun. Ning kene, ono Ka'bah. Harus siap minum, ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho,
4: maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbak. Oh, alah, Mbak.

0: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.
1: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah sahabat pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun. Suara Madiun 9.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juni? Beberapa di antaranya adalah 25 Juni 1936, kelahiran Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie, yang lahir pada 25 Juni 1936, merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi di tahun 1998 hingga 1999. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, kemudian 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden Republik Indonesia. Sehingga B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kemudian 25 Juni 1978, Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia. Piala Dunia FIFA tahun 1978 adalah Piala Dunia FIFA ke-11 yang dilangsungkan di Argentina antara 1 Juni sampai 25 Juni. Argentina dipilih menjadi tuan rumah oleh FIFA pada bulan Juli 1966. Pada Piala Dunia FIFA tahun 1978 dimenangkan Argentina yang mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu di final. Ini adalah gelar pertama kalinya bagi Argentina di ajang Piala Dunia Sepak Bola. Selanjutnya, 25 Juni 1950, awal dimulainya Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut sebagai perang yang dimandatkan atau dalam bahasa Inggris proxy war antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan negara komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet, bahkan mereka ini juga anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, 25 Juni 2009, meninggalnya Raja Pop Dunia Michael Jackson. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa Moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang semakin hari semakin padat informasi.
3: Nomor antrian 12.
4: Weh, aku ki si macam. 1.
5: Lho aku sik, Pak.
4: Aku sik lho iki lho, Mbak.
5: Aku ki perlu aku sik, Pak. Aku sik.
4: Anakku selak nangis ki lho.
5: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
4: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
4: Itu ki, ada artis kok ora dipateni kerane. Oke, boros banyak to lele.
6: Nggih, Mbah.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
6: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
7: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juni? Beberapa di antaranya adalah 25 Juni 1936, kelahiran Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie, yang lahir pada 25 Juni 1936, merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi di tahun 1998 hingga 1999. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, kemudian 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden Republik Indonesia. Sehingga B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kemudian 25 Juni 1978, Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia. Piala Dunia FIFA tahun 1978 adalah Piala Dunia FIFA ke-11 yang dilangsungkan di Argentina antara 1 Juni sampai 25 Juni. Argentina dipilih menjadi tuan rumah oleh FIFA pada bulan Juli 1966. Pada Piala Dunia FIFA tahun 1978 dimenangkan Argentina yang mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu di final. Ini adalah gelar pertama kalinya bagi Argentina di ajang Piala Dunia Sepak Bola. Selanjutnya, 25 Juni 1950, awal dimulainya Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut sebagai perang yang dimandatkan atau dalam bahasa Inggris proxy war antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan negara komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet, bahkan mereka ini juga anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, 25 Juni 2009, meninggalnya Raja Pop Dunia Michael Jackson. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa Moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suramadu.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juni? Beberapa di antaranya adalah 25 Juni 1936, kelahiran Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie yang lahir pada 25 Juni 1936 merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi di tahun 1998 hingga 1999. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, kemudian 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden Republik Indonesia. Sehingga B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kemudian 25 Juni 1978, Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia. Piala Dunia FIFA tahun 1978 adalah Piala Dunia FIFA ke-11 yang dilangsungkan di Argentina antara 1 Juni sampai 25 Juni. Argentina dipilih menjadi tuan rumah oleh FIFA pada bulan Juli 1966. Pada Piala Dunia FIFA tahun 1978 dimenangkan Argentina yang mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu di final. Ini adalah gelar pertama kalinya bagi Argentina di ajang Piala Dunia Sepak Bola. Selanjutnya, 25 Juni 1950, awal dimulainya Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut sebagai perang yang dimandatkan atau dalam bahasa Inggris proxy war antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan negara komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet. Bahkan mereka ini juga anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, 25 Juni 2009, meninggalnya Raja Pop Dunia Michael Jackson. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa Moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Gigi channel ni piye ya? Masa pabin ni abang? Ni saraniku ni. Malah kayak lampu setopan ni lagi. Wes, tak video ni, tak upload, ben viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
2: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajak anakku po mbah.
3: Ayo nduk, tak ajak saiki.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juni? Beberapa di antaranya adalah 25 Juni 1936, kelahiran Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie yang lahir pada 25 Juni 1936 merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi di tahun 1998 hingga 1999. B.J. Habibie menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai Wakil Presiden, kemudian 1 tahun dan 5 bulan sebagai Presiden Republik Indonesia. Sehingga B.J. Habibie merupakan Wakil Presiden dan juga Presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kemudian 25 Juni 1978 Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia. Piala Dunia FIFA tahun 1978 adalah Piala Dunia FIFA ke-11 yang dilangsungkan di Argentina antara 1 Juni sampai 25 Juni. Argentina dipilih menjadi tuan rumah oleh FIFA pada bulan Juli 1966. Pada Piala Dunia FIFA tahun 1978 dimenangkan Argentina yang mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu di final. Ini adalah gelar pertama kalinya bagi Argentina di ajang Piala Dunia Sepak Bola. Selanjutnya, 25 Juni 1950, awal dimulainya Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut sebagai perang yang dimandatkan atau dalam bahasa Inggris proxy war antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan negara komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet. Bahkan mereka ini juga anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, 25 Juni 2009, meninggalnya Raja Pop Dunia Michael Jackson. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa Moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans, karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Now you are listening 92 FM. Sebelum 3 FM MPPL Radio Suara Madiun, baik sahabat, tentunya di pagi hari ini kita ucap selamat pagi untuk semuanya. Dan kita mohon maaf bila tidak bisa terhubung dengan rekan-rekan kami dari RRI Kota Madiun. Dan selanjutnya kita akan ikuti kebersamaan kita untuk pagi hari ini di hari Kamis 25 Juni 2026, bersama kami di MPPL Radio Suara Madiun. Tetap semangat dan selamat pagi menyertai Anda semuanya.
1: Ayo dengar Suara Madiun.